0: Bukit Kajang. Dan seterusnya aliran trafik kini meningkat di Lebuh Raya Duke, arah selatan Greenwood ke Sentul Pasar, arah barat Sentul Pasar ke Plaza Tol Batu. Akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35, arah utara persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan, arah selatan pelahan dari Plaza Tol Bukit Jelutong Central ke Persiaran Montfort. Hati-hati memandu dan elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 100.9 FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik yang ketiga di Selangor FM. Kita mulakan di Lebuh Raya. Skim penyuraian trafik lingkaran Kajang CE18 dari arah barat Katri Heights ke Unit 10, Balakong ke Demais. Begitu juga di Lebuh Raya Max E20 dari arah utara sesak di Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas arah utara Plaza Tul Kajang Selatan ke

0: Okey, 8.9 minit pagi waktu ini dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, untuk sembang tu saya hari ini nak alu-alukan komen ataupun pendapat daripada anda mengenai peranan dan juga langkah untuk atasi isu buli terutamanya di sekolah lah ya. Dan juga sedikit komen saya nak kongsi dengan anda daripada Farah dari Kajang, katanya ibu bapa pun ada peranan yang besar. Jadi kita kena ajar anak-anak dari kecil bahawa kuat bukan bermaksud boleh menyakiti orang lain. Jadi kekuatan sebenar ialah bila kita mampu untuk melindungi orang yang lemah.
2: Okey, dan Kairin dari Kajang pula, kalau nampak buli di dekat media sosial, ini pun satu tempat yang selalu berlakunya buli, orang panggil buli cyber ni. Dekat media sosial, jangan tambah minyak dengan komen atau share video tersebut. Kita tak tahu keadaan mental mangsa. Lagi ramai sebarkan, lagi besar rasa malu yang dia tanggung. Jadi itu pun kadang-kadang kita kena kenal pasti juga, buli ni bukannya dari segi fizikal, pukul, tampar, apa tu semua, tapi daripada segi psikologi, ejek, daripada apa lagi, kutuk-kutuk dia, viralkan gambar dia kan, itu pun salah satu buli juga. Kairin, terima kasih. Danish Puchong, saya ada anak yang bersekolah. Bagi saya, perkara pertama ialah ajar anak supaya jangan jadi penonton. Kalau nampak kawan dibuli, cari guru atau orang yang lebih dewasa yang boleh bantu. Tak semestinya kena lawan pembuli seorang diri.
0: Okey, itu dia antara komen-komen untuk Sembang Tunsi hari ini. Anda boleh lagi hantarkan komen. Dan selepas ini, 8.15 minit pagi, kita akan ikuti Merafak Kasih. Dan kali ini, episod yang ke-8, Pemeliharaan Buku dan juga Manuskrip. Jadi, sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM bawakan temubual eksklusif bersama-sama tokoh-tokoh yang dekat, mengenali dan juga bersama-sama dengan Tuanku. Dan hari ini, kita akan bersama-sama yang berbahagia Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, Pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam, 8.15 pagi nanti dalam Merafak Kasih, episod 8, Pemeliharaan Buku dan Manuskrip.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: رفق كاسي.
1: Mula-mula dia bagi lukisan. Kan banyaklah lukisan dia, koleksi dia ada 42 lukisan. Jadi dia hantar dengan semua, dia kata, "Okay, I'm giving you." Kata, "Tuanku, thank you for giving us this all the paintings." "No, I'm not giving you. It's a permanent loan." "Okay, patut tuanku." Kita, sebab dia tak nak kita bagi, nanti kau buat macam apa, kau tak jaga. "Permanent loan." "Okay, tuanku." Masa tu turun eskalator. So, "Okay, tuanku, insyaAllah by next week." Masa dia bagi tu hari Jumaat kot rasa. "By next week, we settle." Fair lah kan, saya kata next week kan. Dia pusing kat saya masa pukul 11 pagi. "What do you mean by next week?" "Today. Evening. Make it settle all." Bayangkan, 42 lukisan. Jadi saya kata, "Okay, tuanku. Tengok pukul 4, Cik Adib, orang istana lah, datang fotografer, ambil semua gambar. Siap tak pukul 4 petang tu?" "Sunat Puan Nira, kerja dengan tuanku." Sebab itulah Selangor jadi macam ni. Itulah yang saya nampak. Sebab Allah kata, kita ni, Allah kata oleh Rasulullah SAW pesan, apa-apa niat. So niat tuanku ni, why you build a monument? It's a waste of money. Turn that budget for the monument, build a full-fledged public library for my people. You see? And then, apa yang tuanku selalu tekankan? Baik Masjid Biru, Masjid Kelang, museum, library. Ada dia buat benda lain? Tak ada. Itulah tuanku. So kita orang Selangor ni kena appreciate. I appreciate sangat. Then pernah Tuk Guru ni Aziz, Menteri Besar Kelantan. Satu hari tu datang, ada dia punya pegawai kata, "Masrah nak suruh Tuk Guru main sini." "Oh, cepuklah Tuk Guru main sini, bagus sangat library ni." Tuk Guru datang. Dia datang, dia masuk sini, kami kan cabut kasut. So mana-mana boleh semayang. So Tuk Guru semayang dekat tempat sofa tu, mesti kosong. Dia semayang Zuhur kat situ. Kita duduk. Kita habis Zuhur, kita meeting sekejap. Saya pun ajak dia jalan. Kita, "Tuk Guru, ni rak buku yang tuanku Sultan Selangor bagi. Dia bagi masa ni dekat 2,000 lebih dah." Saya kata, "Oh," dia kata, "dia suka sangat labi, Tuk Guru." "Oh, segar berdengar. Segar," dia kata. "Aduh, masa tu lah sampai sembah salam ambo kat tuanku. Moga sihat, moga dapat ni lah, merintah dengan lebih baik semualah." Okay. Few months after that, tuanku datang. So, I inform tuanku. So, kata, "Tuanku, last month," dia kata, ex-Menteri Besar Kelantan, Tok Guru ni Aziz datang." "Oh, really?" Saya kata, "Yelah, dia sampai salam tuanku. He's so proud. Dan dia sembah salam pada tuanku dan doakan supaya tuanku terus sihat dan boleh ni." "Ah, very good," saya kata. "Yeah, he should learn how what we did here to do in Kelantan." Tapi dia happy lah bila Tok Guru tu datang. Jadi itulah sebenarnya tuanku yang saya rasa the other side of tuanku, he's very prudent. Apa-apa pun dia akan concern. Dia bukan macam selalu kita kan, "Oh, ni tuanku nak ni, oh, tahu harga berapa." No, jangan, jangan simply. Jadi bila dia suruh saya, Datuk Zaid berkata, "Masrah, tuanku suruh you tulis kat sini, jangan koyakkan buku apa semua, you laminate, tampal kat meja study." So you bayangkan meja lawa-lawa, lepas tu laminate A4. So saya kata, "Tak apa Amin, pergi cari kat IKEA. Carilah frame yang tinggi warna putih, ada kaki tu RM4.9 saja kan." So saya ambil tu saiz, masukkan dalam frame. Frame tu besar ni lah. Saya kata, "Tok, you dah buat belum yang tuanku dah?" "Dah ni Tok." "Ni, tuanku kan suruh laminate. Ni berapa pula you spend ni?" "Tok, kat IKEA je kot, RM4.9. "Hah? RM4.9 je?" "Ah, okey lah. Kan lawa kan Tok kan? Ini, ah, lawa." So jadi maknanya dia very particular on that. And then kalau even buat parking macam, "Berapa spend ni? Berapa?" "Oh tak tuanku. Jangan bagi JKR markup mahal-mahal." Dia pernah cakap, "JKR jangan markup mahal-mahal. Always value for money." Maknanya, he's very detail. Okay. Yang keempat, yang satu yang saya malas tu mula-mula lah masih datang lawatan kerja kan. Saya baru masuk, Allah nak tolong, saya tanya arwah Jai, staff saya tu, "Jai, satu bay ni, library ni, berapa buku?" Kan, satu one side kan. So, dia ada 6. So, satu bay tu, mungkin dalam 40 buah buku kan. So, kali dengan 5, kata 200. So, bila sekarang jalan tu, "How many books can fit in one bay?" Saya kata, "About 200 tuanku." "That's double-sided or one-sided?" "One-sided, double-sided 400. Okay, right. Sebab dia lebih tahu pada saya. Dia buat cataloging semua, dia lebih tahu. Sebab memang dia suka. Tapi dia suka check. Satu lagi pasal philately stamp. Saya dah kerja sini, baru saya cancel pasal stamp. "Do you know about stamp?" "Tuanku, to be honest, when I join this only I learn about philately. If not, I didn't know." if you keep the stamp at young age, you can become millionaire. That's why Tuanku, I'm learning from you now. Tuanku is a very avid reader, sangat baca, banyak baca buku, banyak news apa semua. Jadi kalau saya tahu, saya tahu. Kalau tak tahu, saya cakap je. Dia nak marah saya tak tahu pun, tak apalah. Saya kata saya tak tahu. Ha, itu Tuanku. Jadi Tuanku sangat appreciate honesty. Dia sangat appreciate sincerity.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku. Daulat Tuanku.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O, 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, 8.26, hampir 8.27 minit pagi. Waktu ini kita masih dari dalam
2: Sembang to Set.
0: Okey, nak minta komen dan juga pendapat anda mengenai isu buli, mengenai peranan dan juga langkah yang patut kita semua pihak ambil untuk mengatasi isu buli di sekolah. Kita terima pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Dewi.
3: Ya, saya.
0: Sihat?
3: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
0: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, Kak Dewi, pendapat Kak Dewi mengenai isu buli
3: ini
0: yang sedang...
3: Ini pengalaman anak saya dulu masa sekolah kat Kedah.
0: Okey.
3: Mak bapak tu kira rajin-rajin lah tanya intai kawan-kawan dia. Kalau boleh lah.
0: Okey.
3: Satu lagi, kita jumpa apa cikgu-cikgu lah untuk mengenali antara satu dengan lain. Jangan diamkan aja.
0: Maknanya pendapat Kak Dewi, kita kena, bagi mak bapak kena ambil tahu kawan-kawan dan juga kena orang kata berhubung dengan cikgu-cikgu. Betul Kak Dewi ya?
3: Betul.
0: Okey, ada lagi Kak Dewi?
3: Satu lagi ni apa? Ajar anak bercakap, jangan diam aja.
0: Meluah ya Kak Dewi?
3: Meluahkan rasa kan. Anak saya pun dulu kena bully juga. Saya datang dengan kawan-kawan tu, tanyalah kan mana budaknya. Lepas tu terus senyap lah, tak ada masalah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Kak Dewi. Okey, mudah-mudahan semua, orang kata semuanya dipermudahkan segala urusan. Okey, dan moga masalah bully ni orang kata dapat dikurangkan jugalah kan Kak Dewi kan.
3: Jaga senanglah, jaga siang sekarang ke.
0: Baik, okey. Ada lagi ke Kak Dewi?
3: Okey,
0: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia komen daripada Kak Dewi. Okey, juga komen daripada Menteri Pendidikan, Falina Sidik mengarahkan, pemeriksaan menyeluruh dilakukan termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan serta aspek kawalan keselamatan susulan kes kematian pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah di Yongping pada Sabtu yang lalu. Tegas beliau, tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat kecuaian atau mana-mana tanggungjawab yang tidak dilaksanakan sebagaimana sepatutnya. Dan beliau mahu semua perkara yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan diperiksa dengan menyeluruh, jangan sembunyikan apa-apa, termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan serta aspek kawalan keselamatan dan juga rondaan di sekolah. Dan juga beliau menyeru syarikat kawalan keselamatan turut diminta untuk berikan kerjasama bagi semakan tersebut. Dan juga beliau kata, beliau telah menerima taklimat daripada pihak Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor, Penjabat Pendidikan Daerah PPD Batu Pahat dan juga pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan. Beliau juga turut luangkan masa bertemu dengan keluarga mangsa di Hospital Sultanah Norah Ismail Batu Pahat. Dan juga kata beliau, dalam saat begini tiada siapa yang merasakan kehilangan ini lebih dalam daripada ahli keluarga sendiri. Seorang anak telah pergi dan ahli keluarganya juga berhak untuk mendapat jawapan. Pada masa sama, beliau menegaskan KPM akan berikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM dan tidak akan mendahului siasatan pihak polis.
4: Baik, jadi itu kenyataan susulan daripada kejadian yang berlaku pada hari Sabtu yang lalu. Jadi kita serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menjalani siasatan terlebih dahulu. Kita sebagai netizen, kita doakan supaya perkara ini tidak akan berulang lagi lah pada masa yang akan datang. Jadi kita mahukan anda berikan pendapat, apa yang anda rasa perlu kita lakukan untuk membanteras gejala buli ini. Mungkin anda ada pandangan yang boleh kita praktikkan sebagai ibu bapa. Kita boleh didik, kita boleh ajar, ingatkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita tentang gejala buli ni supaya tak menjadi pembuli dan tidak menjadi mangsa buli.
0: Betul. Okey, kata didik anak-anak supaya tidak menjadi kedua-duanya bak kata api. Macam komen Siti dari Petani Jaya, selain mangsa dan pembuli, kita kena ajar pelajar yang lihat kejadian, yang jadi saksi kejadian buli ni, supaya berani melaporkan. Jangan hanya jadi penonton. Bila semua orang diam, pembuli rasa mereka bebas untuk buat apa saja.
4: Kadang-kadang dia tak nak involve kan. Cerita orang kita ni tak jaga tepikan orang lah. Tapi yalah, ala buli sikit-sikit sikit je tu, tak ada apa kot. Dia mula-mula sikit, dia lama-lama tu yang jadi kejadian sampai hilang nyawa tu kan.
0: Kata kadang-kadang benda ni bergurau, maka itu bukan gurauan.
4: Betul.
0: Okay, kita okey, anda Adi alu-alukan hantarkan kiriman mengenai orang kata isu buli di sekolah ni selepas ini dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Kawan, baru saja berlalu dengan Mendayung Rindu. Waktu sekarang ini 8.40 minit pagi. Kita masih lagi dalam Sembang to Send. Nak minta komen dan juga pendapat anda mengenai apa peranan dan juga langkah yang sepatutnya kita semua ambil untuk atasi isu buli itu, khususnya di sekolah.
1: Okey, ni Kamarul Bahrain kata dekat tiap sekolah cadangannya CCTV ditingkatkan dan kawalan pengawal keselamatan. Pihak PDRM juga senantiasa diadakan rondaan masa kecemasan dan ini antara cara yang terbaik untuk menangani gejala buli yang tidak diingini, okey? Jadi umpamanya kes pelajar mengamuk, melakukan perkara yang melibatkan kecederaan atau kematian, awasi juga tingkah laku pelajar. Guru-guru kena sentiasa bagi contoh baik bila bersama dengan pelajar. Jadi itu dia komen daripada Kamarul Bahrain.
0: Okey, ini komen Nurul dari Rawang kata, ibu bapa kena perhatikan perubahan anak. Kalau anak tiba-tiba tak nak pergi sekolah, murung, pendiam dan juga selalu rasa takut, jangan terus anggap dia mengada-ngada. Mungkin ada sesuatu dalam diam yang sedang dia lalu.
1: Ya, dengar dulu luahan dia, perkongsian dia, apa yang dihadap kan. Dan bila dah dengar tu, tolong siasat betul ke tidak.
0: Okey, kita terima panggilan berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Cik Tirmizi.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar, sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, ni satu gejala ataupun satu kejadian yang 2-3 hari ni buka je media sosial memang kita dengar kan, kejadian yang terlibat dalam masalah buli yang sampai meragut nyawa. Jadi kalau sebagai orang awam, apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengatasi gejala buli ni, Cik Demizi rasa?
2: Okey, pertama sekali gejala buli ni, asal dulu banyak gejala buli ni dalam pasukan perkhidmatan uniform. Saya pernah terlibat dulu.
1: Okey.
2: Tapi dia punya cara buli dia cara buli yang mendidik. Nah, yang ini sekarang ni, budaya sekarang ni, buli sekarang ni lebih kepada
1: motif dendam
2: motif dendam semua sampai sehingga membunuh. Dan satu lagi, pada saranan saya, pertama kementerian kena ambil cakna lah benda ni. Bukan kes ni bukan baru sekali kan, banyak kali. Nyawa tu seolah-olah mudah nyawa kanak-kanak sekolah ni kan. Yang keduanya, pihak sekolah juga jangan cuba melindungi pembuli ni lah. Dia ada setengah tu dia takut nak apa ni, nak nama sekolah buruk apa semua. Bila dia dengar ada contohnya ada laporan daripada orang-orang dia pada sekolah, terus kena ambil tindakan. Mana kalau duduk dekat asrama tu, warden tu kerapkan rondaan lah. Rondaan dan juga boleh tubuhkan sukarelawan di kalangan pelajar tu, di kalangan pelajar, untuk mengatasi budaya buli ni lah. Dan juga pada saya, kena adakan program-program yang menjurus kepada untuk membina tata susila, ataupun kalau dulu kita tata rakyat lah kan. Tata rakyat budaya, tata rakyat untuk membina apa ni, tata susila kanak-kanak tu lah, kanak-kanak sekolah ni, supaya dia tidak ke arah tu. Apa tujuan dia pergi sekolah? Adakah dia pergi sekolah tu nak jadi penjenayah atau semua tu kan? Itu tak nak lah. Maknanya kita sekolah sama-sama nak menimba ilmu. Maknanya adakan kerjasama dengan PDRM tu, setujulah. Tapi PDRM pun dia tak cukup anggota. Dia nak meronda sekolah, nak meronda kawasan perumahan.
1: So cadangannya mungkin kita wujudkan satu unit khas lah untuk menangani isu ni kan?
2: Di kalangan sekolah tu, maksud sekolah tu kan ada kurikulum tu kan?
1: Faham?
2: Kurikulum sekarang ni kan dia ada kadet sekolah, bagi dia function dia dulu. Yang keduanya, mengadakan program-program ke arah untuk mendidik anak-anak ni untuk jadi tata susila. Mana yang paling asas sekali, balik ke pangkal jalan ni lah. Agama lah kena diberatkan.
1: Baik, terima kasih Cik Tirmizi untuk pandangannya. Mungkin boleh kita praktikkan, boleh kita ingatkan kepada anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, baik. Okey, masih ada masa lagi, anda boleh hantar kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Dan selepas ni, info trafik terkini menanti anda di Tertarik Kopi O Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Aliran trafik di Lebuh Raya Sprint kini meningkat di Kerinci Link dari Mount Kiara ke Hartamas. Mount Kiara menuju ke Jalan Duta juga di Pencala Link dari Plaza Tol Bukit Kiara ke Hartamas. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas, trafik didapati perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang Jaya, Sifil ke Sunway U-turn, awan besar susur ke Lebuh Raya Max, arah barat awan besar ke Kirara dan juga Sunway ke Susur South Kui. Awas juga berlaku kemalangan di kilometer 288.8 arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Putra Mahkota, namun tiada lorong yang terhalang tetapi trafik sesak di lokasi. Seterusnya di Lebuh Raya LDP terdapat kenderaan rosak di kilometer 22.3 arah selatan di Puchong IOI, lorong kiri terhalang, namun ada juga trafik yang didapati meningkat dari arah utara di Kampung Baru ke Susur Federal Highway, Kelana Jaya ke SS2, arah selatan di Sungai Pencala ke TTDI. Sila fokus kepada pemanduan, patuhi hak laju yang telah ditetapkan dan senantiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Nabila Razali baru saja berlalu dengan cukup sampai sini. Membawa kita saat ini 8.52 minit pagi dan pun di penghujung Sembang Two Cent untuk hari ini. Okey, komen berikutnya, Syafiq dari Ceras katanya, pada saya jangan ajar anak membalas buli dengan kekerasan. Ajar mereka bagaimana nak pertahankan diri dengan cara yang betul dan paling penting lakukan kepada orang yang boleh membantu. Intan dari Shah Alam, kadang-kadang kita terlalu cepat kata anak kita takkan buat benda macam tu. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena berani tegur anak sendiri kalau dia salah walaupun pahit untuk diterima. Berikutnya Hafizah dari Kelang, kawan-kawan di sekolah sebenarnya mainkan peranan besar. Kalau nampak kawan dibuli, jangan ketawakan, jangan rakam dan juga jangan sebarkan. Temankan dia dan laporkan terus kepada guru.
1: Okey, dan terakhir sekali dari Elina di Kuala Selangor, pada saya jangan tunggu sampai sesuatu yang lebih buruk berlaku baru kita nak bertindak. Kalau nampak tanda-tanda buli, laporkan segera kepada pihak yang sesuai. Satu laporan mungkin nampak kecil tapi boleh jadi sangat besar maknanya kepada mangsa. Sebab apa? Buli ni bukan perkara kecil. Dan membantrasnya bukan hanya tanggungjawab mangsa, ibu bapa atau pihak sekolah. Kita sebagai masyarakat pun ada peranan dia. Kadang-kadang satu tindakan kecil daripada kita mungkin menjadi sebab seseorang tu jadi berani bangkit semula. Jadi jangan jadi penonton kepada buli, jadilah orang yang memilih untuk membantu. Terima kasih kepada anda kerana hantarkan. Ini antara bantuan-bantuan jugalah, bantuan daripada segi idea dan bantuan daripada segi pendapat anda. Mungkin kita boleh praktikkan sesama kita ni. Ajar anak kita jangan jadi mangsa buli, jangan jadi pembuli kan.
0: Ya, dan jangan anggap buli tu sebagai perkara yang kecil. Satu ejekan mungkin bagi kita hanya gurauan, tapi bagi seseorang ia mungkin boleh menjadi luka yang dibawa bertahun-tahun.
1: Alright, jadi terima kasih kepada anda sekali lagi untuk Sembang Two Cent pada hari ini. Esok insyaAllah kita akan kembali sambung Sembang Two Cent dengan topik yang berbeza. Dan selepas ini dalam jam yang terakhir, kita bawakan untuk anda Kita Selangor untuk edisi 5 Oktober 2026. Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Chua Wee Kiat untuk menceritakan suara rakyat Rawang, tindakan yang diharapkan. Kita akan bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri Rawang, Yang Berhormat Tuan Chua Wee Kiat. Kepada anda, anda juga boleh ikuti perkongsiannya di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9.
0: Dan diharapkan anda teruskan mekat bersama-sama kami dalam Tarik Kopi O Selangor FM.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Sharifah Zainah.
2: Saya Zamani.
1: Terus layan, layan, layan.
2: Radio Malaysia Selangor FM.

JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemas kini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama, mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Aliran trafik meningkat di Lebuh Raya Best Raya. Trafik perlahan dari Kampung Malaysia ke Persiaran Kuchai, Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Persiaran Ikan Mas ke Jalan Istana, begitu juga di Lebuh Raya Sprint. Trafik perlahan di Kerinciling dari Mongkiara ke Hartamas, Mongkiara ke Jalan Duta, di Penjala Link, Plaza Tu Bukit Kiara ke Hartamas dan Masara Link di Seksyen 17 ke Abu Bakar. Kesas trafik didapati perlahan dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan Susur ke Subang Jaya, arah barat dari Awan Besar ke Kinrara, dan akhir sekali di Lebuh Raya LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara, Kampung Baru ke Susur Federal Highway, Kelana Jaya ke SS2, dari arah selatan Sungai Pencala ke Jalan Dio. Sila patuhi arahan papan tanda, sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang telah ditetapkan.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 70 hari.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, semangat pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Okey, 9.16 minit pagi waktu ini, seperti yang janjikan hari Isnin, jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O, kita akan mempunyai ada
3: Kita Selangor.
1: Kita Selangor akan bermula 9.15 minit pagi setiap hari Isnin, di mana kita akan bersama dengan barisan kepimpinan di negeri Selangor. Mungkin kita akan bersama dengan Menteri Besar, mungkin kita akan bersama dengan Yang Berhormat Esko, dan hari ini kita akan bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Dun Rawang, iaitu Yang Berhormat Tuan Chua Wee Kiat. Hai, morning.
4: Yeah, hai, morning.
1: Apa khabar, YB? Sihat?
4: Baik-baik.
1: Alhamdulillah.
4: Dah lama tak datang sini.
1: Yelah tu. Saya rasa tahun lepas sekali je YB datang, kan?
4: Rindu juga.
1: Wah, okay. Hari ini kita akan sembang panjang. Hari ini kita akan cerita tentang orang-orang Rawang.
4: Ya.
1: Okay, kita nak menarik perhatian anda juga. Selain anda boleh dengarkan kami di Selangor FM di frekuensi 100.9, juga boleh dengarkan kami di RTM Klik. Anda juga dijemput untuk masuk ke Facebook Selangor FM. Cari kat situ, kami tengah bersiaran secara langsung juga, baby. Kita nak panggil orang-orang Rawang. Ada benda penambahbaikan, idea, ataupun ada komen-komen, ataupun nak tanya soalan, boleh YB? Kita
4: boleh
1: bukakan di ruangan komen, eh?
4: Dah bersedia.
1: Dah bersedia. Okey, YB, hari ni kita nak cerita tentang suara rakyat Rawang, tindakan yang diharapkan. Mungkin sebelum tu, mukadimah dia ataupun pembukaannya, YB boleh ceritakan Rawang ni dari mana ke mana? Apa Dun, sepadanan dia tu?
4: Dun Rawang.
1: Dun Rawang sendiri.
4: Yo, besar juga.
1: Kan?
4: Kalau
1: dia dah sampai ke Perak pun ada.
4: Dia taklah, tak sampai itu,
1: Okay.
4: Kalau orang biasa dia apa tu, imagination untuk pergi Rawang, dia kena melalui apa tu,
1: Sungai Buloh, jalan Plus ah.
4: Temple Park situ.
1: Yes.
4: Lepas kawasan hutan tu, situ lah dari permulaan Tesco Rawang.
1: Okay.
4: Dulu Tesco Rawang, dia sampai traffic light Sungai Chow berhampiran NSK. Satu side yang sebelah ke selatan, ke utara sikit, dia sampai Kota Puteri Batu Arang.
1: Okay.
4: So dia, our neighbor is Temple Park. Lepas tu Ijuk.
1: Ijuk, okay. Ijuk, Kuala Selangor.
4: Ya, yeah, ya, yeah. Dan satu side lagi Kuang.
1: Okay. So dia maknanya dia memang dah kira anjung utara juga lah. Anjung utara Selangor, kan?
4: Ya, yeah, betul.
1: Nah, dia dekat dengan Selayang.
4: Yeah.
1: Lepas tu dia dekat dengan Kuala Selangor lah, Ijuk, Kuang.
4: Kalau kita tengok Parlimen Selayang, tengah-tengah, depan Temple, dari KL lah, depan Temple, tengah-tengah Rawang, lepas tu Kuang.
1: Highway bypass tu Rawang ke Temple?
4: Sempadan.
1: Sempadan, okey. Tapi tak masuk dalam Dun Rawang lah.
4: Boleh lah, nak jaga juga.
1: Okey.
4: Orang Rawang pakai.
1: Ya, yeah, kan. Tapi kalau ikut kan, fully Temple lah, YB, Esko, Anfal Syahri, kan? Okey.
0: Parlimen Selayang,
1: Baik. Jadi itu dia untuk cerita kat mana Rawang ni. Kalau anda berhampiran dengan apa yang YB Chua Wee Kiat cakap tadi tu, anda adalah ini dia.
4: Penduduk atau
1: pengundi di Dun Rawang. Baik, kalau cerita bak Rawang ni, sebenarnya hari ni kita nak cerita tentang suara rakyat, kan? Isu yang paling kerap yang selalu YB dengar lah, apa komen ataupun apa yang selalu komplain, ini dia part apa di Rawang.
4: Dia berubah-ubah, dan term ni term yang kedua, kan, saya menjadi ADUN.
0: Okay.
4: So sepanjang daripada permulaan dia, memang banyak isu kerap yang traffic jam, banjir. Saya pernah kongsi permulaan saya menang, kan, the first week 7 hari kan, mm-hmm. yang banjir 4 hari.
1: Okey.
4: So, oh, itu 7 hari tu besar. Dalam 7 hari first week kan, 4 hari tu berlaku banjir.
1: Kilat. Aduh.
4: Ya, ya, ya.
1: Kan kawasan selalu yang selalu berlaku banjir kilat ni kat mana?
4: Dia berhampiran Sungai Gong.
1: Okey.
4: Sungai Gong. Lepas tu adalah kawasan-kawasan tempat yang lama.
1: Mm-mm.
4: Dia macam Pekan Lama, Rawang, Garing.
1: Okay.
4: Dulu yang berlaku banjir.
1: Mm-mm.
4: Tapi traffic jam tu tentu ada lah, sebab jalan tu infrastructure dah lama dan okay. ada upgrade kan di kawasan itu.
1: Baik, YB, bila YB pun selalu cakap komplain dia selalu pasal banjir, pasal traffic jam. Jadi apa kaedah yang YB ambil untuk nampakkan ini respon yang YB telah pun berikan apabila ada komplain ataupun permintaan daripada masyarakat di Rawang sendiri?
4: Dia saya belajar on the process of kita buat cari penyelesaian
1: yeah.
4: dan kita tergesa-gesa pun akhirnya dia bukan sekelip mata semua masalah boleh selesai. Tambah pula yang ni banjir bukan isu kecil.
1: Betul.
4: Jam pun sama juga. Saya mengambil cara adalah kita menyuarakan pandangan dengan platform yang sedia ada.
1: Yeah.
4: Kita YB kan. Ya, kalau platform kita selain daripada social media, kita ada juga sidang dewan,
1: yeah.
4: meeting dengan PBT,
1: MKN.
4: Untuk saya, Selangor penjawat awam,
1: yeah.
4: Senang nak berurusan. So far dalam 8 tahun saya jadi YB kan, isu-isu besar yang saya bangkitkan, mereka mengambil tindakan.
1: Yeah.
4: Cuma yang besar dia ambil masa. So far dalam 8 tahun, isu-isu besar yang saya sebut tadi memang semua dah ada penyelesaian. Ada yang dah selesai.
1: Ada pun ada yang ongoing.
4: Dan ada yang dah dapat bajet.
1: Okay.
4: So I rasa lega sebab suara rakyat, dia memilih saya kan, kita wakil rakyat. Dia memilih saya, kita membantu untuk menyuarakan pandangan mereka. Dan akhirnya kerajaan mendengar suara tu dan mengambil tindakan atas isu-isu ini.
1: Baik, jadi itu antara pengalaman 8 tahun.
4: 8 tahun
1: tahun selaku ahli Dewan Undangan Negeri Rawang ni. Okey,
4: penggal kedua.
1: Tahun ke? Oh, banyak.
4: 8.
1: Alright, jadi selepas ini kita akan sambung lagi.
3: Ya.
1: Suara rakyat Rawang, tindakan yang diharapkan. Topik kita hari ini ataupun tema kita hari ini. Tadi kita ada dengar traffic jam. Dan kita juga dimaklumkan antara kesesakan yang selalu berlaku adalah di Jalan Wellman.
4: Antara satu. Kalau
1: jadi mungkin
4: survey ada banyak lagi.
1: Nanti kita nak dengarkan selain daripada Jalan Wellman ni, kat mana lagi yang selalu kita terima aduan ataupun sebagainya. Nantikan dalam Kita Selangor di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tano.
1: Kembali dalam jam yang terakhir Tertarik Kopi O, kita Selangor bersama-sama tetamu istimewa di Konti Selangor FM, YB Tuan Chua Wee Kiat Adun Rawang. Okey, kami sembang-sembang santai tentang suara rakyat Rawang, tindakan yang diharapkan. Okey, tadi kita tinggalkan dengan soalan untuk YB mengenai salah satu isu yang dekat dengan YB, yang YB sendiri kongsi tadi, ialah kesesakan ataupun traffic jam. Jadi orang kata salah satu jalan yang paling sesak, paling selalu dapat aduan, ialah jalan Wellman. Jadi mungkin ada lagi jalan-jalan lain yang orang kata selalu dapat aduan, dan juga mungkin pendekatan YB sendiri yang sedang dilakukan untuk kurangkan masalah kesesakan traffic jam ni.
2: Untuk traffic jam ni, dia isu yang quite complicated dekat Rawang. Kalau zaman kita kan, kalau zaman kita dengar kesesakan dia pucung kan.
3: Pucung si sedang.
2: Mungkin yang Gen Z Rawang. So dia involvement dekat Rawang, dia ada dua, tiga, ada tiga main road. Dia jenis Y lah. Satu FT-01. Dia, nama dia Jalan Ipoh lah. Satu belah ke Batang Berjuntai. FT-3209 tambah B-27. So kalau
3: ini coding apa YB sebenarnya?
2: Dia coding tu, kalau FT bawah federal. Coding B
3: bawah kerajaan negeri.
2: Oh,
3: baik.
2: So budget pun berbeza. Satu FT kena tunggu lama sikit.
3: Faham?
2: B negeri senang sikit. So tadi coding tu, kalau sekarang ni mungkin anda search kan, isu yang paling hangat FT-3209 tambah dengan FT-01. Sebelum ni B-27. So tadi I pun sempat kata dia dia different time, different issue. So B-27 dah settle. So FT-3209 dia garing, kawasan berhampiran garing, tengah settle. So saya pun berfasa kan.
3: Pemasalahan dekat situ YB sebenarnya, dia jalan tu tak boleh menampung ataupun terlampau banyak akses, ataupun peningkatan penduduk.
2: Semua.
3: Semua aspek tu.
2: Ya, semua aspek itu jadi sangat complicated. Dan jalan tu pun sangat bersejarah. Kalau you dengar penduduk situ, mungkin saya tak berlahir pun jalan jenis design tu
3: sehingga dah ada
2: ini.
3: Dah.
2: Tambah sekarang dah berkembang pesat dekat Rawang kan. So itu menjadikan tak dapat menampung. So FT-01 dia just one part. Jalan Wellman. Jalan Wellman, dia selain pada infrastruktur, dia ada isu juga dengan isu kesedaran.
3: Double
2: parking, parking kan. Tapi syukur kita by fasa, kita settle one, two, then this is the last part. So parking bertingkat kerajaan pusat dah bina 5 tingkat. So I rasa tak ada alasan lagi, patut dah kena masuk ke fasa tu untuk redesign jalan tu. So saya dapat idea juga daripada Brickfield. Situ banyak pekedai, business, masyarakat India. Dan dia bersejarah more than 100 years. So memang infrastruktur dia dah sampai masa untuk
3: tukarlah.
2: Upgrade. So kita ada minta MPS. Saya dalam sidang ada berbahas berkenaan dengan ni. Lepas tu saya masuk untuk minta MPS bantu untuk rejuvenasi. So di situ MPS dah bermula. Dia dalam RM300,000 untuk consultation. Lepas tu tahun depan mereka akan menggunakan peruntukan RM3 juta untuk keseluruhan tu. Bukan hanya nak settle masalah traffic, tapi dia rejuvenasi the whole Pekan Lama Rawang. Sebab dah dia bersejarah. Kalau kita tak protect dia, dia akan menjadi uzur, menjadi masalah juga. Dan tambah point adalah Rawang dia, dia macam pusat bandar untuk Anjung Utara. Dekat Ulu Selangor, dekat Kuala Selangor, kalau dekat Tanjung Malim, kalau you dengar cerita lama yang geng-geng daripada Tanjung, even sampai Tanjung Malim, mereka nak pergi sinema, dia datang Rawang. Dia nak cari McDonald's, jauh dia datang ke Rawang. So sekarang ni masih sama, sebab sinema semua ni Rawang ada. So dia macam spot untuk utara. So dia traffic banyak, pelancong pun ramai.
3: Dia pun boleh kira get keeper jugalah dari utara. Mm. Dari Plus tu kan. Mm. Ha, sebelum orang masuk ke Selangor, orang akan jumpa rawang dulu lah.
2: Yeah.
3: Ha, kan?
2: Kalau tak ada rawang, mungkin dia nak layan wayang semua. Ha, ha. Dia kena pergi KL.
3: Betul. Kan? Mm. Okey. Kita kalau kita flashback juga, rawang ni antara tempat tumpuan bagi pekerja-pekerja ataupun masyarakat yang berada yang bekerja di Lembah Kelang ni akan menetap di rawang. Okey, kan? Satu ketika dulu dalam tahun 2011 tu, oh, rawang memang naik rumahan dekat sana. Okey. Kita nak tanya jugalah tentang projek Rumah Selangorku yang telah pun diluluskan dekat rawang. Jadi apa perkara yang perlu diberi perhatian supaya supaya peluang memiliki rumah-rumah rumah benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Ha, ini mungkin pandangan daripada YB Chuas juga.
2: Untuk saya, kalau zaman dulu kan, kalau dengar cerita ibu, bapa, atuk kan, nak dapat rumah murah,
3: betul,
2: dia kena ada saluran, ada relationship,
3: politik, faham,
2: ada cara dia baru dapat. Tapi zaman sekarang, saya rasa dah berubah sejak 2008 kita jadi kerajaan kan. Dia, saya rasa kerajaan terikat quite professionally dan quite transparent. Dia bukan hanya, oh, saya kenal YB Chua, saya boleh senang dapat rumah murah, rumah Selangorku. Sekarang dia go through system. You kena daftar online.
3: Hantar, apply.
2: You kena pilih. Sebab dulu mungkin saya duduk KL, dia bagi saya rumah rawang. Murah semurah mana pun dia jadi masalah untuk saya juga. You nak saya pindah daripada KL ke Rawang. Tapi sekarang ni sistem tu you boleh memilih mana kawasan yang saya nak, apa price range yang saya mampu, adakah anda nak rumah Selangorku offer tersebut. So I rasa dia do it quite transparent. Dan dulu orang kena melalui saluran ahli politik semua disebabkan memang stok tu kurang.
3: Terhad.
2: Sekarang ni dah
3: banyak
2: ada isu. Dia banyak, you boleh memilih. Adakah anda you suka kawasan sini atau you nak memilih tempat lain. Itu transparent dan biar pembeli untuk
3: pilih.
2: Pilih.
3: Kan. Betul kita yang nak invest kan. Kitalah perlu memilih. Okey, YB, kita pun sedia maklum YB antara orang cakap wakil rakyat yang muda. Kalau kita tengok di barisan kepimpinan di negeri Selangor ni, YB baru dalam 27 tahun
2: sekarang.
3: Terbalik 72. Tak ada YB gua. Jadi kita nak tanya juga pendekatan YB untuk golongan belia. Apa strategi YB selaku orang muda untuk orang muda dekat rawang?
2: Dia sekarang ni I rasanya dia sampai satu generasi yang quite diverse. Dia bukan dia tak satu kelompok. Bukan dia macam dulu kita kalau ada same interest. Dia semua. Sebab kita dulu kita ada hobi ke semua ke, TV ke, channel ke, tengok drama ke, kita layan yang sama kan.
3: Okay. Sezaman tu.
2: Zaman kita balik kalau, TV2, TV3, even like Malay pun layan Wong Fei Hong je kan.
3: Kita tengok Wukong apa semua tu.
2: Tapi zaman sekarang pun berbeza. Content pun layan berbeza. Interest pun berbeza. Saya rasa pentingnya adalah kita mendengar suara daripada perbezaan, kepelbagaian. Di Malaysia ni kepelbagaian bukan kaum je. Sekarang ni Gen Z pun ada interest yang berbeza-beza. So yang penting adalah kita hidup kita sebagai pemimpin tempatan. Baik kita turun dan tengok apa yang berlaku di bawah. So kita memahami setiap kawasan tu dia ada isu berbeza, pandangan berbeza, pekerjaan, permintaan pekerjaan yang berbeza. Baik kita tackle mikro, bukan makro. Rasanya sekarang ni sebagai ahli politik, kalau jenis makro dia dah tertinggal zaman. So kalau kita patut sampai ke mikro, turun ke tapak tu dan tengok apa yang berlaku di bawah, baru kita memahami apa masalah mereka. We fit dia
3: permintaan lah apa. Selalunya yang orang muda selalu suarakan kat sana macam mana, baby? Rawang ni, geng-geng belia di rawang ni macam mana dia punya trafik dia macam mana?
2: Dia more into isu pekerjaan. Dan juga
3: rekreasi.
2: Ya, ya. Ya. I rasa trend tu sebegitu sekarang ni. Rekreasi dan juga pekerjaan. Tambah pula dekat Rawang, dah banyak kilang-kilang besar dan ramai banyak juga yang keluarga-keluarga muda ke situ.
3: Yeah.
2: So
3: ibu bapa Gen Z yang pergi kan. Ha.
2: Dan sekarang ni zaman we look into more to like mental health.
3: Okay.
2: Yeah. So ni tension ni dia tak kisah umur dah.
3: Yeah, betul.
2: So dia menyebabkan permintaan kawasan rekreasi tu bertambah.
3: Untuk tempat, tempat healing dia melepaskan dia punya rasa tu kan.
2: Yeah.
3: Okey. Jadi itu dia orang cakap antara demand ataupun traffic geng-geng belia di Rawang . Okey. Baik, selepas ini kita nak sambung semula kita Selangor ni di Selangor FM. Anda kena nantikan dan terus menonton kami di Facebook rasmi Selangor FM dengan kata channelnya Selangor FM 100.9. Kita kembali selepas ini bersama dengan Yang Berhormat Tuan Chua Wee Kiat dalam Kita Selangor.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Kita Selangor. Okey, kembali dalam Kita Selangor bersama-sama Adun Rawang, YB Tuan Chua Wei Kiat. Okey, mengenai topik hari ini, suara rakyat Rawang, tindakan yang diharapkan. Anda boleh lagi masih boleh menonton secara langsung di Facebook Live Selangor FM 100.9 selain pada dengarkan kami radio juga di RTM Klik. Okey, YB, tadi Api dah tanya YB tentang pendekatan YB untuk golongan belia, golongan muda. Macam mana pula dengan keluarga dan juga warga emas, YB?
2: Warga emas, dia dekat Rawang, dia quite interesting.
0: Okay.
2: I do sempat kongsi dekat program semalam juga. Sebenarnya...
3: Semalam you, event apa tu?
2: Dia Beautiful Life Festival.
3: Okay.
2: Dia ada kait dengan Media Prima. So, dalam program tu saya kata... Saya syukur disebabkan tempat saya menang. Dia ada dua kawasan bersejarah. Satu Batu Arang, satu Pekan Rawang. Tengah-tengah tu yang orang muda lah, Own City, Bandar Country Home.
3: Okay.
2: So dia kawasan yang bercampur. So saya dapat belajar how to tackle the anak muda dan juga dia golongan yang community yang tua. So especially dekat Pekan Rawang. So I nampak yang pentingnya, saya pernah bangkit dekat sidang dewan juga. Saya kata kita dah masuk ke generasi zaman, generasi yang menua. Tapi kita nampak dalam pelbagai facilities, masih kita fokus kepada anak-anak muda.
3: Yeah.
2: Taman rekreasi pun untuk kanak-kanak. So bagaimana dengan warga emas? Kalau kita tak bermula hari ini, sampai kita dah tua, menua kan, baru kita nak handle, nak tackle masalah tu, saya rasa dah terlambat. So how to create the environment lebih friendly kepada masyarakat tua ini, warga emas, supaya mereka orang tua ni dia banyak masa dia dah bersara. So where's the place that mereka boleh boleh bersembang, mental health juga,
3: kalau betul,
2: mereka dekat rumah kan. So bagaimana mereka generate productivity kepada masyarakat. Dulu MPS dia ada PBT, dia ada satu polisi mengatakan lebih daripada 60 tahun dia, mereka tak menyewa gerai kepada mereka. Tapi atas setuju, I bangkitkan isu ni. Akhirnya MPS, syukur MPS dengar juga, dan mereka berubahkan. Saya punya apa tu argument adalah, sekiranya orang tua ni dia tak bekerja, dia menjejas juga produktiviti masyarakat.
3: Tiba-tiba dia rehat sangat kan?
2: Ya, dia rehat dan dia tak membawa apa produktiviti. Baik, you bagi dia kerja, mereka ada masa dia dan dia buat sesuatu baik untuk masyarakat. Dia jual nasi lemak ke, apa ke. Dia menyumbang juga kepada
3: peningkatan ekonomi
2: negeri dan juga Rawang. So, I nampak polisi, dasar, infra, dia kena mengikut juga dengan kita sentiasa kata kita dah sampai 2030 kan, kita menua. Tapi bagaimana dengan polisi kita, dasar kita, infrastruktur kita? Adakah dia masih mengikut apa yang kita berbincang? So penting melabur, melabur dan berfikir bagaimana untuk mengubah, address polisi dasar tersebut.
3: Alright. YB, kita dah menghampiri ke penghujung. Selalu kalau penghujung ni kita akan dengar harapan YB, pandangan YB, nasihat YB. Okay, hari ni kita di Selangor FM nak YB ceritakan kepada pendengar dan juga penonton di Facebook ni, sebab selalu kita tanya, oh, perancangan selepas ini. Jadi kita nak tanya, apa yang YB nak cuba tekankan kepada rakyat Rawang untuk tempoh akan datang? So maknanya yang YB sedang rancangkan ni, YB nak mereka nantikan apa? Macam tu.
2: Untuk future, I rasa yang, yang isu yang tadi I sebut tu memang dah ada penyelesaian. So yang pentingnya kita mengharap Rawang ni kita pembangunan tu mengikut zaman,
3: okay,
2: mengikut teknologi. Dan kita sentiasa menekankan bahawa penyelesaian isu traffic jam dia bukan hanya nak membina jalan.
3: Yeah.
2: Akhirnya dia kena juga dengan kemudahan awam. Traffic, bukan kenderaan awam semua. Kita jealous juga dekat kawasan Lembah Klang kan, ada MRT, ada
3: MRT. Faham. Ya, kan? Dekat sana ada last dekat Sungai Buloh ya.
2: Dan dekat Rawang KTM.
3: Rawang KTM.
2: Dulu pun ada bas, tapi bas kan dah tambah baik. Cuma sekiranya mereka dah kurang yakin dengan satu kemudahan awam, mereka akan memilih untuk membeli kereta kenderaan sendiri. Jadi mereka terpaksa kan. So I rasa masa sampai untuk meningkatkan keyakinan mereka terhadap kemudahan kenderaan awam. So saya punya pandangan, sekiranya MRT LRT itu kos yang sangat tinggi, dia patut meningkat prestasi perkhidmatan KTM. Kita jarang kan ambil KTM. Boleh imagine tak satu jam satu train.
3: Betul.
2: So bagaimana orang-orang Rawang ataupun Anjung Utara mereka nak pergi KL. Takkan mereka nak tunggu satu jam kan. You infra dah ada, baik you meningkatkan prestasi di situ supaya mereka boleh fully utilize lah apa yang terada dekat kawasan situ. Ini satu. Yang kedua adalah saya rasanya kesedaran komuniti masyarakat tu sangat penting. Sekiranya kita dah buat pelbagai, tapi akhirnya kita kesedaran tu kurang pun, dia masalah juga. Walaupun kerajaan buat macam-macam, contoh yang very simple daily life, sampah. PBT boleh buat kutipan, menyapu, buat pembersihan setiap hari. Kalau kita pun buka tingkap, kita buang
3: je, kita tak mengatasi masalah tu sampai bila-bila tak akan settle lah.
2: Betul? Even traffic jam pun sama. Kerajaan dah buat jalan besar tapi you parking macam-macam, triple, double parking, akhirnya dia tak menyelesaikan masalah. So I rasanya kita have to create environment yang very sustainable. So kesedaran tu sangat penting. So next my tasking I rasanya dua ni kita, kemudahan awam, kenderaan awam. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kesedaran komuniti terhadap Rawang.
3: Jadi itu dia antara perkara yang ditekankan oleh YB Chua sendiri untuk orang Rawang. Terima kasih orang Rawang kerana sudi memberikan perhatian seketika dalam kita Selangor di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor ni. YB, kita doakan apa yang terbaik untuk YB. Apa yang direncanakan akan berjalan seperti yang dirancangkan bersama dengan tim YB. Jadi terima kasih YB kerana berkhidmat selama 8 tahun kepada satu daerah, di satu kawasan di negeri Selangor ini, dan harapnya terus boleh berbakti kepada masyarakat di Rawang dan juga orang-orang kat Selangor juga, YB.
2: Betul.
3: Okey, YB, jumpa lagi.
2: Terima kasih.
3: Alright.
0: Terima kasih juga sudi datang ke Okey, selepas ini terima kasih banyak juga pada anda yang dengarkan kami, tak kira melalui radio RTM Klik juga, yang sedang menonton di Facebook rasmi Selangor FM. Terima kasih banyak-banyak. Tugas kami juga dah pun di penghujungnya. Selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biasanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: penting 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Peta 2.0 tumpu pertanian moden perkukuh keterjaminan makanan. Sepang pacu usaha Selangor capai sasaran 9 juta pelancong. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sepang menjadi antara daerah penting dalam usaha Selangor mencapai sasaran 9 juta pelancong.

0: Datuk Ng Swee Lip. Pelan transformasi Agro Selangor Peta 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030 memberi tumpuan kepada pemodenan sektor pertanian, peningkatan produktiviti dan pengukuhan rantaian bekalan bagi memastikan keterjaminan makanan negeri. Exco Pertanian Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, usaha meningkatkan produktiviti sektor padi turut diberikan keutamaan bagi memastikan pengeluaran makanan kekal berdaya tahan dan mampu memenuhi keperluan rakyat. Katanya sektor pertanian kini bukan sahaja memberi sumber makanan, malah berperanan penting dalam menjana ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat. Selangor Mega Food Festival 2026 atau SMFF26 menyasarkan lebih 10,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya di Mitsui Outlet Park, Kuala Lumpur. Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Datuk Ng Swee Lim berkata, penganjuran serentak dengan Formula One di Lita Antarabangsa Sepang menjadi peluang menarik peminat sukan permotoran untuk singgah menikmati makanan tempatan. Katanya festival itu turut mengetengahkan makanan warisan Selangor kepada pelancong tempatan mahupun antarabangsa. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan hati-hati kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Tuanku.
0: Buletin selanjutnya. Pendidikan bukan sekadar mengejar pencapaian akademik, sebaliknya penting dalam membentuk generasi yang yakin, kreatif dan berkemahiran. Datuk Bandar Kelang Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK komited menyokong usaha memperkukuh pendidikan dan pembangunan modal insan menerusi kerjasama strategik bersama Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Katanya, usaha berkenaan penting bagi memastikan pembangunan pendidikan terus memberi manfaat kepada komuniti setempat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri

0: yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan hujan ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Sepang, Hulu Langat, Petaling, Sabak Bernam dan Kuala Langat. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba. Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syeda Salim ataupun Ida. Hari ini, alhamdulillah Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Hello Selangor 5 Oktober 2026. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun selesai menemani anda menerusi ruangan teh tarik kopi. Jadi insyaAllah 5 jam ini ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Hazir Rosby, Palu.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Satu hari, satu peribahasa.
1: Apa peribahasa kita hari ini ya?
5: Hati hendak, semua jadi.
1: Maksudnya apa?
5: Jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan.
1: Contohnya?
5: Setelah menempuh pelbagai cabaran, akhirnya Azizul berjaya mengusahakan tanah yang terbiar tu. Kata orang, hati hendak, semua jadi.
4: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energi. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini dia nak kongsikan dengan anda antara lokasi yang terlibat bagi jualan Ehsan Rahmah Madani. Okey, bagi 9.30 pagi sudah pun berlangsung sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Jangan risau, banyak lagi masa. Antara lokasi yang terlibat di Don Si Jangkang, Balai Raya JPKK Kampung Seri Ceding, juga di Don Bandar Utama Gelanggang Bola Keranjang Kampung Cempaka PJU1, di Don Kuang Laman Naluri Kampung Setia 12, Don Kota Damansara Surau Nurul Solihin Taman Subang Perdana. Bagi sesi petang belum, 4 petang hingga 7 malam di Don Sementa Dewan Serbaguna Kampung Sungai Serdang, di Don Seri Kembangan Padang Bukit Belimbing Fasa 3. Okey, itu antara lokasi-lokasi yang terlibat untuk edisi 5 Oktober 2026. Boleh dapatkan barang yang lebih murah daripada harga pasar.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Lima tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
6: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum, hai saya Adi Sinten. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, di jam ini sebentar saja lagi kita akan kongsikan dengan anda tips ataupun petua untuk intai dapur. Nak tahu tips apa, petua apa? Sekejap lagi Ida kongsikan dengan anda.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Seketika nanti dah nak kongsikan dengan anda mengenai intai dapur. Okey, sekejap lagi untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, itu dia baru saja berlalu daripada Kai Bahar Lat Talilat. Baik, Ida nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okeylah, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai tahu. Siapa yang suka makan tahu? Okey, ada juga khasiatnya dalam tahu ni kan. Tapi ini dah nak kongsikan dengan anda lah, petua tahu supaya tahan lama, ada cara nak simpan supaya tak cepat masam dan juga berlendir. Okey, kalau kita boleh cuba petua ni, yalah, kita nak, selalu kita beli tahu tapi kita tak sempat nak masak kan pada hari yang sama. Jadi tahu yang tidak disimpan dengan betul boleh cepat berubah bau, texture dan juga menjadi berlendir. Okey, jangan risau, ada cara nak simpan tahu sebenarnya, tidak susah dan kebanyakannya tidak perlu memerlukan bahan khas. Yang penting tahu perlu disimpan dengan cara yang betul supaya kualitinya dapat dikekalkan lebih lama. Antara petuanya, yang pertama, keluarkan tahu daripada bungkusan asal sebaik saja sampai di rumah ataupun anda dah beli dekat pasar raya tu, dah bawa balik rumah kan. Keluarkan tahu daripada bungkusan asal jika ia memang perlu dipindahkan. Masukkan tahu ke dalam bekas makanan yang bersih dan sesuai untuk penyimpanan dalam peti sejuk. Yang kedua, rendam tahu dengan air bersih, di mana ini antara cara paling mudah lah untuk menjaga keadaan tahu. Masukkan tahu ke dalam bekas, kemudian tuangkan air bersih sehingga tahu tenggelam sepenuhnya. Yang ketiga, tukar air setiap hari. Yang ini penting lah, jangan dah letak. Okey, anda dah rasa macam tahu tu okey dah. Tidak ya, kita kena rajin sedikit. Okey, di mana tukar air setiap hari. Jangan biarkan air yang sama digunakan terlalu lama. Setiap hari buang air lama, bilas bekas dan gantikan dengan air bersih yang baru sebelum menyimpan semula tahu dalam peti sejuk. Yang keempat, gunakan bekas tertutup. Di mana elakkan menyimpan tahu dalam bekas terbuka. Bekas bertutup membantu menjaga kebersihan dan mengurangkan tahu menyerap bau makanan lain yang terdapat dalam peti ais. Peti ais pula macam-macam ada dalam tu. Nak kata apa lagi? Jadi pastikan anda gunakan bekas yang bertutup, okay? Yang kelima, simpan terus dalam peti sejuk. Tahu tidak semestinya dibiarkan terlalu lama pada suhu bilik. Selepas dibeli, simpan tahu dalam peti sejuk secepat mungkin. Pastikan suhu peti sejuk berada pada tahap yang sesuai jugalah. Ini pun penting juga untuk penyimpanan makanan yang mudah rosak, okay? Yang keenam, jangan simpan jika sudah berbau pelik. Yang ini pun anda kena peka juga. Bau hidu, dan kalau pun anda dah gunakan cara penyimpanan yang betul, tahu tetap boleh rosak, okay? Sebelum memasak, periksa dahulu keadaan tahu. Jika sudah mempunyai bau yang masam, permukaan berlendir, perubahan warna ataupun tekstur yang luar biasa, lebih baik jangan digunakan. Yang ketujuh, guna dalam tempoh yang sesuai. Petua penyimpanan tidak bermaksud tahu boleh tahan selama-lamanya. Tempoh penyimpanan bergantung pada jenis tahu, keadaan bungkusan, tarikh luput dan juga suhu penyimpanan. Sebaiknya gunakan tahu dalam tempoh yang disyorkan pada pembungkusan dan sentiasa periksa keadaannya sebelum dimasak. Okey, jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Intai Dapur setiap hari Isnin hingga hari Jumaat, okey, di jam yang pertama. Ini dia Nadira, Cuba Jadi Aku, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: FM di 101.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lima tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September

0: kehidupan Tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, hari ini seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Okey, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Baiklah, sekarang ini dah nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun berada di konti ketika ini, iaitu Tuan Muhammad Hafiz bin Abdul Rahim selaku Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan Hafiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat, Ida sihat alhamdulillah. Tuan sihat?
3: Alhamdulillah.
1: Selamat datang ke konti Selangor FM.
3: Terima kasih.
1: Pertama kali ke tuan?
3: Selangor FM pertama kali.
1: Betul. Pertama kali, tapi di radio lain pernahlah di RTM ini.
3: Pernah di RTM juga.
1: Okey tuan, sekarang ni memang kalau sebut dia pasal Jabatan Pendaftaran Negara, memang tengah viral, tengah tular jugalah. Mengenai ikat pengenalan baharu kan. Jadi inilah dia, sebab itulah kita jemput tuan hari ini. Kita nak berkongsi, okay, dengan semua pendengar Selangor FM lah kan. Okay, mengenai daftar hari ini mudahkan hari esok. Okay, jadi mungkin tuan boleh kongsikan kenapa ianya begitu penting kepada rakyat Selangor lah. Silakan tuan.
3: Terima kasih dah. Okay, pertamanya terima kasih terima kehadiran JPN Selangor. Okay, sebenarnya kita kan, bila dengar pendaftaran, kita selalu ingat apa? Borang, nombor giliran, kaunter. Tapi sebenarnya kan, pendaftaran ni adalah cerita hidup kita.
1: Okey.
3: Daripada bayi lahir, kelahirannya didaftarkan. Apabila anak mencapai umur tertentu dan ditetapkan, dia dapat dokumen pengenalan.
1: Okey.
3: Maikat lah. Dan untuk yang bukan Islam, di JPN, bila dia berkahwin, ada dibina keluarga ataupun meninggal dunia. Peristiwa itu perlu direkodkan dengan betul. Sebab itulah tema hari ini, daftar hari ini,
1: mudahkan hari esok. Okay,
3: sebab faham? Nanti kita tak tahu bila kita nak gunakan dokumen
1: betul,
3: tu.
1: Tuan.
3: Jadi, kemudian di Selangor ni lah nanti nak cerita. Selangor ni semua laju kan.
1: Betul.
3: Pagi-pagi pergi sana, pergi sini. Kita duduk Shah Alam, duduk Kuala Selangor, duduk Petaling Jaya. Bila-bila kita sibuk tu, selalu kita nantilah aku daftar, nantilah. Tapi bila nantilah tu selalunya terjadi, kita nak kena terpaksa pergi JPN buat urusan dengan secara pantas, dan itu akan mendatangkan masalah sikit lah. Itu je dah.
1: Okey, jadi bukan semata-mata untuk ialah kerajaan menyimpan rekod kan, tapi betul, untuk diri kita kan, tuan kan.
3: Betul.
1: Sebab macam tuan kata tadi, kita pun tak tahu sesuatu keadaan tu akan berlaku. Jadi bila kita dah daftar hari ni, dia akan memudahkan kita nanti. Okey, baik tuan. Kita mulakan dengan kelahiran dahululah kan.
3: Baik,
1: tuan kan.
3: Baik.
1: Apakah yang ingin tuan kongsikan yang paling mudahlah untuk nak menerangkan mengenai kelahiran ni tuan?
3: Sebenarnya saya minta kita bayangkan sesuatu sikit lah. Bayangkan ada pasangan muda duduk pucung.
1: Okey.
3: Baru dapat cahaya mata pertama. Masa dapat tu, rumah dia orang mestilah meriah. Tok nenek datang, saudara datang kan. Kita, mak bapak dia pun sibuk nak cari lampin bayi. Nak cek kesihatan. Tiba-tiba, kita kadang-kadang lupa kegembiraan tu. Kita kena datang dengan satu hadiah untuk anak kita tu, iaitu daftar kelahiran. Sebab daftar kelahiran ni bukan saja pergi JPN daftar, kita kena bagi nama yang baik.
1: Betul. Okay.
3: Tak payah panjang sangat pun tak apa. Tapi kalau nak panjang juga, kita terima. Cuma nanti kesian kat budak tu bila besar kan.
1: Okay.
3: Tapi saya nak cuba nak share kat sini adalah kita kena terima hakikat.

0: hakikat yang masih lagi berlaku di kalangan rakyat Malaysia, umur 21 pun tak daftar lahir lagi.
1: Allahuakbar. Ada tuannya?
0: Ada. Saya dah jumpa banyak kes. 21? Lepas tu, mak bapak orang Malaysia. Dia memang warga negara. Tapi kenapa tidak didaftarkan? Sebab tangguh-tangguh dan sebagainya. Dan ada juga, ada kes di mana anak lewat didaftar. Tiba-tiba anak sakit. Masuk hospital kerajaan. Tak ada dokumen anak. Hospital tak terima. Terimalah. Tapi kena bayar sebagai warga asing. Tak kesayang.
1: Dia keadaan dia akan jadi rumit, tuan.
0: Akan sangat rumit. Bunca dia dari awal tak mau daftar.
1: Sebab kita boleh susun perkara itu dengan sangat mudah sebenarnya.
0: Betul.
1: JPN dah bagi laluan dah.
0: Betul.
1: Tapi bak kata tuan tangguh nanti.
0: Tangguh. Kalau datang JPN, jangan takut. Datang jang. Tanya di social media pun ada. Nak email boleh, nak call pun boleh. Sebelum datang tu. And insyaAllah, macam di Semenanjung ni, daftar kelahiran kita. Kelahiran kan 60 hari. 60 hari cukup. Ada masa insyaAllah. Kadang-kadang
1: kan lebih
0: 60 hari. Tak daftar juga. So saya ni, ini nak mengajak, menyeru semua pendengar, especially yang Selangor FM. Kalau ada sedara mara, kalau kita sendiri dah dapat kelahiran baru, daftarlah cepat-cepat. Untuk memudahkan anak tu.
1: Tapi saya setuju juga, sebab saya pun ada buat urusan juga dengan JPN kan. Tapi di Kuala Lumpur lah. Memang sangat laju tuan sekarang ni kan. Jadi bak kata tuan tak perlu takut pun. Kalau apa-apa pun boleh berunding, boleh berbincang.
0: Betul,
1: tuan.
0: Betul. Dan bila berunding bincang, kena selalu tanam dalam pemikiran, jangan cari ejen. Kita tak pernah lantik mana-mana ejen, apatah lagi minta bayaran. Ada banyak pernah cari peguam macam-macam, bayar mahal-mahal. Tiba-tiba datang JPN, kena RM5 je.
1: Macam tu pun tuan.
0: Macam tu-tuan pun ada. So datang je lah JPN, bercakaplah dengan orang
1: lebih
0: JPN.
1: Mudah.
0: InsyaAllah kita bantu.
1: Okey, baik tuan, kita berada seketika. Baik. Ini lagi kita nak tanyakan, tapi sebentar saja lagi, okey. Kita nak berkongsi dengan anda, okey, mengenai daftar hari ini, mudahkan hari esok, bersama dengan Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Selangor.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyur.
1: Ya, tapi belum habis lagi sebab kita nak bercerita dengan anda. Okey. Hari ini menerusi jendela info. Okey, baik tuan. Tadi tuan, yalah, tuan dah kongsikan. Ada juga yang dah berumur 21 tahun kan. Ada orang kata... kita tengok pun ada tinggi benar ni kan. Dah sampai kalau kat pintu tu tuan kata tadi. kan memang dah melepasi. Tapi tuan, itulah dia. Saya nak tanya tuan jugalah kan. Kalau contoh dah, yelah dah terlalu lewat macam tu. Yeah. Lepas tu ibu bapa pula malu. Kalau macam tu macam mana puan? Tuan.
2: Okay. Pertama dia jangan malu. Di JPN, kita tak menghakimi seseorang. Kita mencari jalan untuk membantu.
1: Okay.
2: Okay. Datang je. Bawa semua dokumen, berbincang dengan orang JPN, JPN akan bagi jalan penyelesaiannya selagi mana tidak melanggar undang-undang. Selalunya kadang-kadang sebab dia tanya kawan, dia tanya makcik, dia tanya orang lama, padahal benda tu dah mudah dah. Tapi disebabkan tak salah sumber maklumat, dia jadi takut, dia tak daftar dan tak datang.
1: Faham, itu antara punca juga eh.
2: Betul,
1: betul. Okey, ini mengenai MyCard langkah seorang remaja lah. Di mana ramai keluarga mengaitkan JPN dengan MyCard. Okey, apakah perkara yang perlu ibu bapa ingat?
2: Okey tuan, hadiahkan anak anda yang mencapai umur 12 tahun dengan MyCard. MyCard ni senang kata ada orang lain nak. Yang bukan warga negara.
1: Betul, setuju.
2: Dia berkebut. Kita yang lahir Malaysia, tanah tak negara, bagilah anak kita MyCard. Dah 12,
1: betul,
2: datang ke JPN. Bukan susah pun, datang, buat appointment pun boleh. Kalau datang, bawa sijil lahir, sijil apa ni,
1: sijil lahir,
2: MyKid nama tu, dengan IC mak bapak dia,
1: mak bapak. Atau penganjur. Itu bapak. untuk dokumen untuk kita nak buat MyCard lah.
2: Ya, bawa datang. Kita akan entertain insyaAllah kurang sejam, kurang 15 minit pun kalau betul-betul cerita betul. Tu.
1: Tengok pada kan? Pada tempat lah tuan, betul. Kan. Mungkin kebetulan kita pergi masa ketika itu ramai.
2: Betul.
1: Kenalah tunggu sikit.
2: Betul. Kan?
1: Kebetulan kalau kita pergi waktu tu tak ramai sangat. Jadi betul. Kita cepatlah proses dia begitulah
2: betul.
1: Tuan.
2: Masa saya mula masuk JPN dulu, saya pernah tengok sendiri. Saya punya tim sebenarnya satu orang tu 5 minit je dia layan.
1: Betul.
2: Dia buat. Dah siap dah. Dia dah semua sebab ramai kan.
1: Ya, sebab ramai.
2: Dah pula Selangor 75 juta rakyat. Oh, ramai.
1: Kita ada 9 betul. Daerah tuan.
2: Betul,
1: Hafiz.
2: Betul.
1: Jadi macam-macam ragam, macam-macam karina.
2: Ya, tapi tak apa, JPN tetap
1: membantu.
2: Membantu.
1: Betul.
2: Jangan takut datang JPN.
1: Okey. Baik tuan, itu mengenai ialah nak orang kata berpindah ke MyCard, daripada MyKid ke MyCard kan.
2: Okey,
1: okay, ini kita nak tanya juga tuan mengenai dokumen yang hilang lah kan.
2: Okey.
1: Okey. Jadi bagaimana pula kalau MyCard hilang ataupun rosak? Ini saya rasa satu orang kata yang perlu kita ambil tahu lah.
2: Okey.
1: Kan? Sebab benda ni kadang-kadang berlaku juga dalam kehidupan kita kan.
2: Betul.
1: Bagaimana tuan?
2: Pertamanya, mari kita pergi yang hilang dululah. Kalau hilang, dalam masa segera, cuba cari dulu.
1: Cari
2: ada
1: dulu
2: banyak
1: eh.
2: Kes, datang juga, tiba-tiba dah jumpa. Tak you jadi kan? Datang.
1: Okay.
2: Tapi ada juga yang hilang terus. Kita tengok berapa kali hilang. Okey, kali pertama, kena 100. 300 kali kedua.
1: Kali kedua.
2: Kali ketiga dan ke atas 1,000.
1: 1,000.
2: Sayang duit. So jagalah MyCard tu elok-elok.
1: Tu saya kata jaga macam nyawa.
2: Betul. Jaga sebab di Selangor lah kita, radio Selangor kan. Sedihnya juga ramai yang hilang MyCard lebih 3 kali. Puncanya adalah cuai. Kalau bencana jenayah memang kita ganti free lah. Tak apa, tetapi yang banyaknya cuai. Dan yang cuai ni bukan warga emas, umur warga emas. Yang muda-muda ni pun dah banyak hilang.
1: Kan?
2: Jadi tolonglah jaga MyCard anda baik-baik. Itu semua ada banyak kelebihan kita sebagai warga negara. Dapat bantuan kerajaan, kan? Dapat naik sibuk dan masuk
1: sekolah. Betul. Segala-galanya mesti kita punya MyCard.
2: Pergi bank, ya.
1: Yes,
2: ya.
1: Apa-apa orang akan tanya dulu. IC, Cik.
2: Ya, betul.
1: Tuan, kan?
2: Ya.
1: Okey, itu hilang. Kalau rosak pula,
2: Hafiz? Kalau rosak, boleh datang. Kalau MyCard datang, RM10 je. Ganti balik.
1: Oh, RM10 lah. Check,
2: oh, ya, rosak.
1: Rosak. Buat, chip tak boleh baca.
2: Tak boleh baca. Tapi, kalau kita ada keluarga, ada kita yang uzur, tak larat pergi JPN, boleh call JPN. Setiap hari kita datang, kita buatkan dia. Itu kita panggil servis kita tu, nama dia Menyemai Kasih Rakyat ataupun Mekah. Banyak kalau tengok social media JPN Selangor, banyak kita tunjuk kita datang rumah, baik yang muda, baik yang ada sakit ke, terlantar, memang kita akan pergi. InsyaAllah kita akan datang. Cumanya kalau ramai, kena tunggu turn sikit.
1: Kena tunggu turn lah.
2: Kita akan pergi mana yang betul-betul terdesak, mana kita akan pergi situ dulu je.
1: Faham.
2: Ya.
1: Okay.
2: Sampai ke rumah. Sampai rumah kita datang. Rumah,
1: ha. Biasanya dalam kes-kes yang macam yang terbaring di katil lah,
2: yeah, tuan,
1: bedridden kita, betul, panggil kan.
2: Betul.
1: Okey, apapun seperti yang kita bincang dengan Tuan Hafiz tadi, apapun boleh berbincang.
2: Ya, yeah, boleh. Tak nak datang dulu pun tak apa. Sosial media kami ada.
1: Ya,
2: yeah. Ada PN Selangor, ha? Datang tanya kat situ, DM PN tepi, okay, kat situ lah senang.
1: Baik-baik. Okey tuan, kita nak beralih pula kepada ini pun penting jugalah kan, perkahwinan keluarga dan pengangkatan lah. Yelah, bila berlaku peristiwa-peristiwa penting macam ni kan, pendaftaran juga melibatkan perkahwinan. Mengapa rekod ini penting, Tuan Hafiz?
2: Okey. Selalunya di JPN kita, okay, daftarkan perkahwinan orang bukan Islam.
1: Okay.
2: Selalunya orang nak kahwin tahulah kan, sibuk.
1: Betul, kan? Ya Allah, tiba-tiba nak
2: kadang lupa pasal pendaftaran perkahwinan.
1: Okey.
2: Pergi daftar dulu. Tapi selalu daftar ni semua happy. Okeylah. Dan untuk maklumat, cerita sedihnya perceraian pun berlaku. Kita daftarkan, JPN daftarkan. Sebab dia ada kepentingan dia nanti, urus harta dan sebagainya.
1: Setuju, betul,
2: kan,
1: betul.
2: Itu kita buat. Tapi dokumentasi itu kena betul.
1: Kena betul.
2: Sebab tadi bila dah bergaduh macam-macam lah, dia kata dia betul, orang ni kata dia betul. Tapi di JPN kami tidak menghakimi manusia.
1: Yep.
2: Kami daftar dan kami simpan rekod itu untuk rujukan pihak berwajib lah. Dan juga di Malaysia ni untuk mengambil anak angkat, pendaftarannya dah di JPN. Kita akan keluarkan CJ anak angkat.
1: Okey.
2: Okay. Dan anak angkat ni pun ada dua jenis. Satu defector kita panggil. Ini selalu yang untuk kanak-kanak telah berada dalam jagaan ibu bapa angkat dalam tempoh tidak kurang 2 tahun. Ini terpakai untuk yang Islam dan bukan Islam. Tapi satu lagi kita panggil pengangkatan dari perintah mahkamah lah. Yang ni untuk bukan Islam. Dia selalu akan minta perintah mahkamah untuk membuat pengangkatan ni lah. So ada cara. Mana nak
1: ada
2: cara nak cakap ni, benda ni ada cara. Cumanya saya cerita jugalah, jangan ambil anak angkat daripada warga asing kita tak tahu.
1: Okay.
2: Atau cuba-cuba mengaku itu anak dia dan sebagainya. Sebab kita boleh detect. Kita ada cara. Kita tengok kadang-kadang mak bapak putih melepak, anak kulit macam saya kan, ini ya ke ni tengok. Tapi selalu kita, insyaAllah kita dapat detect.
1: Okay.
2: Dan kalau kata detect tu, rugilah. Kita akan bawa, kita akan dakwa pergi mahkamah. So macam tak baloi lah.
1: Kalau nak ambil tu kan,
2: baik cari anak angkat betul-betul, cerita dengan JPN habis-habis. Ni dari budak ni dari mana, berapa, siapa saya ambil anak angkat, cakap habis-habis. Kita akan tunjuk jalan yang betul lah.
1: Maksudnya tuan, kalau betul lah, mungkin yang sedang dengar sekarang ni kan, mungkin iyalah, direzekikan untuk menjaga anak angkat bukan warga negara Malaysia, ada cara dia jugalah tuan eh.
2: Boleh datang bincang, cerita habis-habis ni, mana datang budak ni.
1: Yang penting kena jujur lah.
2: Jangan tipu.
1: Kat mana awak dapat baby ni, budak
2: betul
1: ni kan.
2: Bincang.
1: Okay,
2: kita pun bukanlah zalim budak kan. Tapi kita ada cara dia.
1: Ada cara dia. Apapun tuan, kita duduk dekat Malaysia ni, negara kita ada undang-undang. Itu
2: betul
1: je kita kena ingat.
2: Kan?
1: Jadi ikutlah segala prosedur yang telah ditetapkan, bukan untuk sesiapa tapi untuk diri kita juga. Okey. Baik tuan, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi menusi jendela info.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey. Baik, kita masih lagi bersama-sama dengan Jabatan Pendaftaran Negara-Negeri Selangor. Okey. Baik Tuan Hafiz. Okey, kita nak tanyakan Tuan Hafiz pula mengenai kematian dan urusan waris lah kan. Di mana kematian ialah perkara yang sukar kita nak bincangkan. Tapi bagaimana kita nak menerangkan dengan penuh empati ni Tuan mengenai kematian dan juga urusan waris ni.
1: Yang ni memang menyedihkan. Kadang-kadang ada banyak perkara yang diuruskan.
0: Betul.
1: Tapi dalam banyak perkara itu daftar kematian perlu dilakukan. Dan juga untuk kita tak nak salah ada salah faham ya, kita daftar kematian kadang-kadang kita tengok ada orang update social media bila IC waris yang
0: dipotong kan.
1: Kita kena potong depan dia. Nak menunjukkan IC dia dah selamat. Okay. Tak boleh diguna oleh-oleh. Tapi yang lebih penting adalah daftar kematian bukan untuk menutup rekod kehidupan. Tetapi lebih kepada membantu keluarga yang ditinggalkan tu bergerak ke hadapan. Ya, sebab kadang-kadang rekod kematian tidak teratur, adik-beradik bergaduh dan sebagainya. Dan sekarang ni saya nak ajak pendengar cuba bayangkan seorang anak tinggal kat Sabak Benang.
0: Okey.
1: Okey, dia yang uruskan kematian arwah ayah dia lah katakanlah Adik-adik, adik-beradik lain daerah lain. Okey. Maklumat itu perlu disimpan oleh seorang dan dalam pengetahuan semua orang juga. Supaya apa-apa jadi besok, apa-apa ada tuntutan ke, tiba-tiba termasuklah ada cukai ke. Kita tahu rekod tu di mana dan boleh diurus. Kadang-kadang disebabkan tak ada rekod, kita dikenakan berbagai perkara. Tapi kalau rekod tu diuruskan dengan betul, kita ada maklumatnya, kita dapat mengelakkan daripada perkara yang tidak elok berlaku lah. Dan juga mesej yang saya nak sampaikan ni bukannya nak menakutkan orang. Kalau menanti kena buat ni, kena. Tak ada, tak ada. Tenang-tenang dulu, daftar dan sebagainya. Bukan menakutkan. Mesej saya adalah kasih sayang kita ni juga bermaksud meninggalkan urusan yang teratur. Macam saya pun dah ready kan siap-siap. Even sebelum masuk JPN dulu tu pun ini dokumen saya, ini surat buah anak saya, ini apa segala tu. Siapa tahu, si saya tahu, anak saya tahu kat mana, kat mana disimpan. Sebab banyak juga yang satu sijil lahir ibu ayah atau waris kita tu dah koyak rabak. Ada yang baru kita buat kan.
0: Okay.
1: Boleh minta. Dan kalau hilang, waris boleh datang JPN. Surat beranak, suatu surat kematian, waris saya dah hilang dah apa, datang. Macam kita buat cabutan baru, kita bagi yang baru, memudahkan urusan keluarga lah. Itu dah simpan dengan selamat. Kena tahu kat mana.
0: Dokumen-dokumen penting
1: boleh.
0: Ni kan?
1: Betul, jaga. Jagalah baik-baik supaya kita tak tahu bila kita nak pakai.
0: Betul.
1: Dia memang banyak unexpected thing berlaku dekat kita jumpa kes masyarakat bila hari rekod ni. Padahal bendanya kecil je, tapi sebabkan rekod tu tak ada, jadi pergi masuk mahkamah, keluar mahkamah dan sebagainya. Tapi apa pun, saya ulang lagi sekali, daftar hari ni, mudah hari esok, datang JPN, JPN insyaAllah JPN bantu.
0: Boleh bantu.
1: Ya.
0: Okey. Baik tu, seperti yang kita tahulah kan, tadi tuan pun cakap Selangor ni padat rakyatnya dan juga ialah sangat luas kan. Dan pastinya bila ramai ni, pastinya mempunyai keperluan yang berbeza-beza. Jadi bagaimana JPN Selangor sendiri mendekati masyarakat khususnya di negeri Selangor?
1: Okey. Tadi saya dah sebut ada program menyemai kasih rakyat Mekah.
0: Okay,
1: itu kalau orang daftar minta tolong, kita datang rumah dan sebagainya. Tetapi di Selangor, sepanjang saya di Selangor, ada juga beberapa kes kita jumpa di media sosial. Ibu tunggal bantu minta bantuan daftar dokumen anak apa, kita cari. Kita pergi ke rumah, cek dulu dia ni layak tak layak. Kita turun sampai ke media sosial tu sumber kita, kita pergi cari, kita selesaikan masalah. Selagi tidak melanggar undang-undang.
0: Okay.
1: Dan untuk semua, kalau saya sharekan lah, kalau perlukan bantuan, especially program Mekah tu, boleh hubungi kami di 03-5510-7255 atau 03-5511-7355. Saya faham, apa call tak dapat, tak angkat, itu bukan kita tak angkat, sebab call masuk banyak. Waktu dia call tu, kita tengah engage dengan orang lain, itulah. Tapi kalau malas call, boleh email kami PPP Selangor, 3 kali P ya. Mm-hmm. Selangor @jpn.gov.my. Mm-hmm. Boleh email dulu. Begitu boleh kita boleh bincang. Okay lah, saya kata boleh berbincang, kita akan tunjuk cara jalan yang mudah. Dengan macam bos saya, KP saya selalu kata, kita kena ingat borang di sebalik borang ada manusia. Kita mudahkan urusan manusia lain. Itu lebih diberkatilah, insyaAllah.
0: Alright. Okay, baik tu Hafiz. Sebagai orang kata, kita dah menghampiri sisi akhir temu bual kita. Tapi kita nak dengarkan dululah satu pesanan terakhir daripada Tuan Hafiz sendiri selaku pengarah Jabatan Pendaftaran Negara-Negeri Selangor. Okay, khusus kepada pendengar Selangor, Tuan Hafiz. Okay, silakan.
1: Khusus kepada semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 negeri Selangor.
0: Wow. Okay,
1: pendaftaran ialah asas kepada identiti, identiti dan banyak urusan hidup kita. Jangan tunggu sehingga dokumen diperlukan dalam keadaan mendesak. Semak rekod keluarga, tengok ada lagi ke tak ada. Kita punya rekod keluarga kita. Lindungi dokumen peribadi. Jangan excited contoh dapat IC baru semua upload.
0: Yeah.
1: Bahaya.
0: Ya, betul lah.
1: Skamer kita banyak dekat luar tu. Dia akan tengok. Dan juga guna saluran rasmi. Jangan guna orang tengah. Dan paling-paling penting, JPN tak kenakan yuran bayaran pelik-pelik pada rakyat semua di sana lah. Habis-habis pun denda ataupun bayar prim borang RM5 banyak tu je. Jangan guna orang tengah.
0: Okey, baiklah, itu dia, kita telah pun selesai untuk jendela info. Alhamdulillah, insyaAllah banyak yang kita dapat. Okey, info untuk pagi ini, terutama sekali untuk dokumentasi kan, semuanya untuk kebaikan diri kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Hafiz Abdul Rahim selaku pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Selangor untuk perkongsian pagi ini. Terima kasih Tuan.
1: Terima kasih banyak.
0: Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. More.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Entah mengapa ku rasa

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Iya, itu dia baru saja berlalu daripada Janan Nick akan bercinta. Baiklah, kalau tadi dah ada kongsikan dengan anda, okay, kita ada temu bual daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Baru saja kita kongsikan dengan anda daripada Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Selangor. Tapi ini Ida nak kongsikan juga kisah di mana warga emas, okay, di mana pada usia 102 tahun. 102 tahun, warga emas ini antara yang tertua menukar MyCard baharu. Jadi apa kisahnya? Sebentar sahaja lagi.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kalau tadi dah janji nak kongsikan dengan anda mengenai kisah warga emas yang berusia 102 tahun, antara yang tertualah menukar maikat baharu, di mana warga emas tertua antara yang direkodkan di Kedah yang bernama Bedah Saleh yang berumur 102 tahun mencuri perhatianlah apabila hadir ke Jabatan Pendaftaran Negara JPN Kedah untuk menukar maikat generasi baharu. Okey, walaupun sudah berusia lebih satu abad, Bedah hadir dalam keadaan bersemangat ditemani dua anaknya dan tidak mengambil masa lama untuk menyelesaikan urusan berkenaan. Menariknya, Bedah yang merupakan pemegang maikat tertua di Kedah itu tidak berdepan kesukaran sepanjang urusan berkenaan. Malah dia menyifatkan proses penukaran maikat kali ini lebih mudah dan juga pantas berbanding pengalaman dahulu. Bedah yang kini tinggal bersama anak sulungnya berkata dia bersyukurlah masih digunakan kesihatan yang baik pada usia lebih seabad. Bagaimanapun, dia mengalami masalah pendengaran. Selain mengakui tiada petua khusus yang diamalkan untuk mencapai usia tersebut, menurutnya sejak usia muda dia lebih gemar mengambil ulam-ulaman, mengurangkan makanan berdaging dan memilih makanan yang direbus. Dan sementara itu, anak sulungnya berkata keputusan untuk memperbaharui maikat ibunya tercetus selepas dimaklumkan oleh anak dan cucu mereka. Dan ibunya begitu bersemangat untuk hadir ke JPN sehingga bangun awal dan menyediakan sarapan sebelum memulakan perjalanan. Okey, sebab tiba di pejabat JPN, mereka mengambil nombor giliran sebelum Bedah dipanggil untuk menjalani proses penukaran maikat. Okey, jadi itulah dia antara kisah sebenarnya yang boleh memberi inspirasi kepada kita. Sebab tadi, okay, masa Ida temu bual pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Selangor, okay, kita dengarkan tadi, kalau anda pun dengar Selangor FM tadi kan, di mana Tuan Hafiz berkongsi sendiri, ada yang sampai berusia 21 tahun pun tak ada maikat. Kan? Sebab apa, kadang-kadang kita pun tak faham lah, mungkin bertangguh. Jadi sampai usia 21 tahun pun tak ada maikat. Jadi ini walaupun dah berusia 102 tahun tetap nak menukar kad pengenalan yang baharu tu masih lagi semangat tu masih berkobar-kobar. Jadi kita yang masih lagi sihat, masih lagi muda ni, jangan abaikan perkara-perkara penting, dokumen-dokumen penting. Kita punya maikat tu lah adalah ibarat seperti nyawa kita sendiri. Apa-apa pun mesti orang akan berdasarkan maikat kita dahulu kan. Apa-apa pun Cik Puan boleh bagi maikat urusan-urusan penting kan. Jadi semoga memberi inspirasi kepada kita jugalah. Ini dia Dato' Awi, Tragedi Oktober.

Ya, Irfan Haris hilang. Okey, baiklah. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang mana dengarkan Selangor FM ketika ini. Mana yang nak makan tengah hari tu kan. Okey, jadi selamat makan tengah hari dah ucapkan. Mungkin hari ini sibuk juga tengah hari ni. Hari ni hari Isnin kan. Setelah cuti 2 hari, cuti hujung minggu, hari ini kembali sibuklah menguruskan anak sekolah, bekerja lagi kan. Untuk ibu-ibu juga yang di rumah pun sibuk juga si rumah ni. Okey, tapi sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Kalau anda tak boleh dengarkan menerusi frekuensi, tak ada radio, tak apa. Radio rosak pula tiba-tiba. Ida macam mana tak dapat dengar, tak apa. Boleh buka telefon bimbit ataupun kalau ada laptop ke, ada PC ke kan, boleh terus muat turun RTM Click. Boleh download, buat turun RTM Click, betul-betul percuma. Di situ nanti ada di bahagian radio, anda boleh pilih radio, radio negeri, dan boleh dengar Selangor FM walau di mana saja anda berada. Sedang memasak di dapur ke, nak bawa sekali sambil nak sidai kain, ha boleh. Okey, semuanya RTM Click, betul-betul percuma.

0: tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda di jam seterusnya. Layan dulu lagu ini, Aina Abdul dan juga Nosa Lisang Penikam.

0: Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
1: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Datuk Seri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
1: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3, CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Ramli Mohd Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Pelindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
2: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.05 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, jadi selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda yang mana dah selesai makan tengah hari tu. Alhamdulillah, semoga makanan yang masuk ke dalam badan kita itu menjadi zat dan khasiat, seterusnya membekalkan tenaga untuk kita melakukan tugasan ataupun amanah yang telah diberikan kepada kita. Okay? Jadi jangan lupa juga di jam ini kita ada mawadah, nantikan pengisiannya.

0: Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama di dalam majlis ilmu diskusi duha yang walaupun bukan kali pertama tetapi merupakan kuliah yang sulung kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jol Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-daraini amin. Kitab Susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir ini dan merupakan, saya boleh katakan, teks utama yang saya jadikan sebagai rujukan apabila saya diminta untuk berkuliah secara bulanan ataupun kuliah tetap. Antara yang selalu saya pilih adalah kitab ini. Kenapa? Kerana saya dapati isi kandungan kitab ini sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan kekeliruan-kekeliruan yang bermain dalam fikiran sebahagian umat Islam di zaman kita sekarang. Kalau kita boleh lihat sepintas lalu, memang bab-bab yang dimasukkan oleh Ustaz Muhadir dalam kitab ini menyentuh isu-isu yang kerap menjadi punca perbincangan, mungkin juga perbalahan, bahkan mungkin juga sampai permusuhan sesama umat Islam. Misal, bab yang pertama berkaitan tentang isu bid'ah. Banyak berlaku pertikaian, masjid ahli jemaahnya berpecah kerana berbeza dalam memahami masalah bid'ah. Bab yang kedua masih ada kaitan dengan bab yang pertama, iaitu ada sangkaan dalam fikiran sebahagian umat Islam menyangkakan sesuatu perkara kalau tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka haram kita lakukan. Kan kita biasa dengar orang kata jangan buat benda ni. Kita tanya dia kenapa tak boleh buat, dia kata Nabi pun tak buat. Ini juga satu bentuk kekeliruan yang perlu diperjelaskan. Bab yang ketiga masih lagi ada kaitan dengan tajuk bid'ah, bila mana ada umat Islam yang gagal membezakan antara dua jenis ibadah yang berbeza. Satu jenis ibadah yang telah diikat dengan ikatan-ikatan tertentu dan satu lagi jenis ibadah yang ada keluasan. Bila dia gagal membezakan, akhirnya yang ada keluasan juga dia sempitkan. Dia marah-marah orang buat ibadah kerana kata dia tidak ada dalil, padahal ada dalil yang dia tidak faham. Bab yang keempat tentang hadis dhaif juga jadi kekeliruan kerana sebahagian umat Islam sekarang menyangkakan kalau sesebuah hadis itu dinilai sebagai dhaif maka otomatik tak boleh pakai. Ini juga keliru. Bab yang kelima serius, itu berkaitan tentang tauhid dan syirik. Ada orang menyangkakan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam ini sebagai amalan syirik, padahal ianya tidak demikian. Bab yang keenam berkaitan tentang sumber hukum syarak. Telah berlaku kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam menyangkakan agama kita ini hanya ada dua sumber, Quran dan Sunnah. Betul, Quran dan Sunnah itu sumber agama kita, tapi bukan hanya dua ini sahaja. Itu akan diterangkan dalam bab yang keenam insya-Allah. Bab yang ketujuh Ustaz Mahathir masukkan kekeliruan-kekeliruan tentang masalah akidah, tentang masalah orang menuduh Asy'ariyah, umat Islam yang ikut Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala sebagai sesat, isu tentang sifat 20, isu tentang tauhid 3, ayat muhkaman, ayat mutasyabihat, tawassul, istighosah dan sebagainya. Bab yang ke-8, Ustaz Mahathir masukkan isu-isu berkaitan tentang fiqah, yang mengatakan kalau kita itu bersentuh lelaki perempuan tak batal sembahyang, ada yang melarang kita usalli, tak boleh usalli kata dia, kat mana nak letak tangan lepas takbiratul ihram, sapu muka lepas salam pun ada yang pertikaikan, wirid lepas solat pun ada yang pertikaikan, zikir dengan suara yang nyaring juga ada yang marah, dan sebagainya. Bab ke-9 berkaitan tentang zikir dan bacaan. Misalnya zikir beramai-ramai, ada orang tak bagi, bid'ah kata dia, nak zikir seorang-seorang saja dan menggerakkan badan ketika berzikir pun ada orang tak suka, dan membaca Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia dan seterusnya.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Bab ke-10 berkaitan tentang kematian. Ini popular lah, isu tahlil arwah, isu menghadiahkan pahala bacaan kepada orang mati dan seumpama dengannya. Bab ke-11 tentang kuburan. Orang tak bagi kita tabur bunga atas kubur. Ini budaya orang Melayu saja, kata dia. Tak bagi jirus air, tak bagi mencacatkan bunga. Padahal amalan-amalan ini kalau kita kaji ada sandaran dan dalilnya dalam syariat. Bab ke-12 tentang pakaian dan alat. Apa hukum pakai serban? Dia kata pakai serban ni hanya adat orang Arab saja. Kita tak payah pun nak pakai. Tak ada pahala pun. Ridak, selendang, jubah, kopiah, menggunakan tasbih pun ada orang petikai kan. Bab ke-13 fokus kepada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana memang ada umat Islam yang anti kepada sambutan Maulid, menganggap sambutan Maulid ini bid'ah. Bukan saja bid'ah, bahkan bid'ah yang syirkiyah, bid'ah yang mengandungi elemen syirik, kata mereka. Bab yang ke-14 adalah miscellaneous, masalah-masalah yang pelbagai. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu masa dahulu sesat, dah dapat wahyu baru bagi dia tak sesat. Ada yang bergeria nak memastikan ibu bapa Nabi ahli neraka. Ada yang mempertikaikan kemuliaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak mahu bermazhab, ada yang menolak tasawuf dan tarikat, dan pelbagai miscellaneous. Jadi insyaallah khatam 14 bab ini, selesailah kitab ini. Kita mulai dengan bab yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, di muka surat 2, iaitu bid'ah. InsyaAllah oleh kerana masa kuliah ini agak lapang berbanding dengan kuliah maghrib, sangat terhad, 40 minit 35 minit dah habis. Saya ada target towards the end of the kuliah. Kan kita kuliah habis pukul 10, mungkin dalam 9.30 atau 9.45 kita akan cuba buka kepada soalan. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab insyaAllah. Kalau saya tak mampu, saya akan minta tangguh untuk dijawab kemudian. Baik, bid'ah. Apa-apa sahaja tajuk yang kita bincangkan, sangat penting kita mulai dengan ta'rif, definisi. Kod nanti orang bincang lain, kita bincang lain, akhirnya kita berbalah benda yang berbeza. Baik, bid'ah apa dia? Apakah makna bid'ah? Dari segi bahasa mudah sahaja, perkara yang baharu, yang dahulu tidak pernah dibuat orang. Dulu tak ada orang buat, sekarang baru ada orang buat. Perkara baharu itu baik atau buruk tak penting, yang penting baru. Perkara baharu itu urusan agama atau urusan dunia tak penting, yang penting baharu. Dalam bahasa Arab disebut ihdathu syai'in ma lam yakun, buat satu perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Misal kalau kita masih ingat pada masa awal-awal pandemik COVID-19, bahkan hinggalah baru-baru ini, kita melakukan perbuatan solat berjemaah dengan kita minta orang jarak antara makmum dengan makmum. Sebelum itu tak berlaku. Mungkin berlaku orang sembahyang jarak-jarak, tetapi diarahkan, ditetapkan supaya kita sembahyang jarak-jarak, maka itu bid'ah kerana dahulu tidak pernah berlaku. Demikian misalnya kalau ada orang cipta kereta terbang. Kalau kapal terbang dah lama, kereta terbang. Jadi pertama kali orang cipta kereta terbang, kereta terbang itu namanya bid'ah, sebab sebelum ini tidak ada. Yang kita penting nak faham bukan yang itu, walaupun ada kaitan yang kuat antara ta'rif bahasa. Yang lebih penting adalah ta'rif syarak, the technical definition of bid'ah apa dia. The literal definition mudah, benda baru dulu tak ada, itu bid'ah. Baik, dalam mentakrifkan bid'ah dari segi syarak, para ulama mempunyai dua pendekatan, dua approach. Satu approach yang umum, luas. Satu approach yang khusus, sempit. Saya bagi contoh supaya kita faham apa maksud umum dan khusus. Kalau kita bayangkan, ada dua orang toke ladang durian. Masing-masing ni toke ladang durian. Buat contoh durian lah, musim durian sekarang ni. Kan dah habis musim? Masih kan? Okey. Jadi toke ladang A, dia ni ada pendekatan yang umum. Toke ladang B, pendekatan dia khusus. Maksudnya apa? Tokel ladang A ni, dia bagi satu bakul yang besar kepada pekerja dia. Arahan dia pergi ke ladang kutip durian. Durian kan ada banyak jenis. Yang top tu apa, Musang King, apa Black Thorn lah, macam-macam lah. Ada di 24, ada yang durian kampung. Jadi arahan dia luas. Yang penting kamu ke ladang, nampak durian, kutip, masuk dalam bakul ni. Jenis apa, itu kemudian cerita. Sementara tokel ladang B, pendekatan dia khusus. Awal-awal lagi dia telah berikan dua bakul ya, kepada pekerja dia. Dia bagi arahan, bakul yang warna kuning misalnya, masukkan Musang King. Bakul yang lagi satu ni warna biru misalnya, lain daripada Musang King. Kerana mungkin demand untuk Musang King tu tinggi. So awal-awal dia telah khususkan bakul yang warna kuning hanya untuk Musang King saja. Yang bukan Musang King masuk bakul lagi satu. Baik. Secara pendekatan awal kan berbeza. Ladang A, satu bakul besar, semua jenis durian masuk sekali. Ladang B, Musang King lain bakul, lain daripada Musang King lain bakul. Tetapi agak-agak yang ladang A itu, adakah nanti di perakhirannya dia akan jual campur sekali Musang King pun dengan apa tu durian kampung pun harga sekali? Jelas tidak. Dia nanti akan asingkan juga. Tapi pengasingan itu datang kemudian. Itulah yang berlaku dalam pembahagian bid'ah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Diana Rufaiza, Fatwa Pujangga. Sekarang ni kita berada di penghujung jam yang keempat. Sebentar lagi kita masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir. Seperti biasalah, kalau hari Isnin kita ada Hello Selangor Ai Peduli. Okey, apakah pengisiannya? Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas digahayu

0: Ada pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jupri Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Polis entry, want to jaga.
6: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi dalam Hello Selangor. I peduli. Baik, Puan. Mungkin ada pendengar yang tertanya-tanya lah. Apabila sesuatu harta disiasat, apakah yang berlaku selepas siasatan selesai?
1: Okey. Perkara yang kita perlu faham ialah tak semua harta yang kita siasat tu akan berakhir dengan pelucut hakan. Okay, eh? Setiap kes akan melalui proses perundangan dan akan diputuskan, macam saya cakap tadi, akan diputuskan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Okay, berdasarkan fakta dan keterangan dengan dokumen dan sebagainya yang kita kemukakan. Kemudian sekiranya pihak perundangan berpuas hati bahawa harta tersebut ada kaitan dengan aktiviti jenayah dadah ni tadi, mengikut peruntukan undang-undang yang ada, maka bolehlah diarahkan supaya harta tersebut dilucutkan masuk kepada kewangan kerajaan.
0: Okey. Baik pun, apakah yang berlaku kepada harta yang telah dilucut hakkan kepada kerajaan?
1: Okey. Yang harta-harta yang kita dah lucutkan, kita dah dapat perintah untuk dilucutkan ni, maka harta tu akan jadi hak kerajaan teruslah.
0: Okey. Okay,
1: mengikut peruntukan undang-undang. Tujuan pelucut hakan ni bukan untuk dapatkan keuntungan sahaja semata-mata, tapi untuk pastikan individu ataupun sindiket yang terlibat ni, macam saya cakap tadilah, dia tak terus menikmati hasil itu seterusnya. Kita nak lumpuhkan dia punya sistem kewangan dia. Okey. Dalam konteks jenayah dadah, pendekatan ni dapat membantu untuk memutuskan sumber kewangan sindiket ini yang diorang gunakan untuk menyokong dan meneruskan lagi kegiatan itu dengan lebih besar. So kita nak putuskan rantaian kewangan mereka. Jadi harta itu dilucutkan dan akan pergi ke kerajaan.
0: Okey. Baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layan!
1: Kemana anakku bawa?
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, kena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Morin entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
3: Hai, saya Sharifah Zarina.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan
4: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sebelum Ida nak mengakhiri untuk ruangan Hello Selangor untuk hari ini 5 Oktober 2026. Jadi mungkin ada yang sudah maklum, okey. Dan pagi tadi kita telah pun menerima berita duka bahawa warga kerja Selangor FM telah pun kehilangan seorang lagi rakan penyampai dan juga sahabat di Selangor FM. Pastinya kita telah kehilangan DJ Ain Rin. Dan ini adalah penghormatan terakhir daripada Ida kepada DJ Ain Rin yang lebih mesra Ida panggil Kak Ain di Selangor FM. Sememangnya sangat berat untuk kami terima berita yang sangat menduka ceritakan ini. Tapi apapun, kita doakan agar roh Allahyarhamah Ain Rin ataupun Nur Ain Muftaharuddin, semoga rohnya di sisi rahmat dan bersama dengan golongan yang beriman. Pastinya kami di Selangor FM akan mengingati segala kenangan sepanjang kami bekerja sama sekali. Ida sempat berborak dengan Kak Ain minggu lepas. Dia tunjuk Ida t-shirt Selangor FM. Dia kata, "Ida cantik tak t-shirt ni?" Sampai sekarang Ida masih terngiang-ngiang suaranya dan terbayang-bayang wajahnya. Sangat berat untuk kami terima. Tapi apa yang dapat Ida gambarkan, DJ Erin adalah seorang rakan yang sangat berdedikasi dalam kerjanya, sangat membantu dan pernah juga secara personal bantu Ida. Okey, semoga itu dapat memberikan, orang kata, sahamnya di sana nanti. Kita sama-sama doakan agar roh Allahyarham Nur Ain binti Muftaharuddin bersama dengan golongan orang yang beriman. Al-Fatihah. Selangor FM. Jadi selepas ini kita akan bersama-sama dengan DJ Cempaka menerusi PM lokal. Ida balik dulu. Assalamualaikum.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: Telokong di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor seberjubli Perak Pemerintahan Tuanku. Sebagai anak Selangor, Patik Najla Syazra binti Nordin daripada Kajang berasa amat berbesar hati dapat meraihkan detik istimewa ini bersama seluruh rakyat. Selama 25 tahun pemerintahan Tuanku, Selangor terus menjadi negeri yang dekat di hati Patik. Bagi Patik rakyat biasa, Tuanku bukan sekadar seorang sultan tetapi juga payung yang menaungi rakyat tanpa mengira latar belakang. Patik mendoakan agar Tuanku sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan, kesejahteraan untuk terus memayungi rakyat Selangor. Semoga negeri Selangor terus berkembang maju dan rakyat hidup dalam keamanan serta keharmonian. Selamat menyambut jubli Perak Tuanku, menjunjung kasih atas segala jasa dan pengorbanan Tuanku. Daulat Tuanku.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masa Air. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik. Selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam seterusnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Dan Ida tadi dah pun selesai bersama dengan anda dalam Hello Selangor. Dan sekarang giliran Cempaka pula teman anda, teman petang sampailah pukul 8 malam nanti. Tapi sebelum kita teruskan, mungkin ada di antara anda yang dah tahu tentang berita ini, di mana kita dikejutkan dengan berita pemergian DJ Irene. Sejujurnya sampai sekarang Cempaka sendiri masih tak percaya lagi. Macam baru je semalam bersembang, berjumpa kan. Dan hari ini kita dah kehilangan seorang rakan yang kita kenal sebagai DJ Irene. Jadi sama-samalah kita doakan semoga Allah Yarhamah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.

0: Tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: on dengan
1: on tak on.
0: Ya, yeah, on tak on hari ini. Okey, mungkin ada ini satu perkongsian yang tular di media sosial di mana ceritanya macam ni, tentang seorang wanita yang terkejut bila masuk ke dapur dan nampak mak kepada kenalannya sedang perap ayam dalam sinki. Ha, okey. Katanya mak tersebut memang dah bertahun-tahun menyediakan ayam dengan cara yang sama katanya. Jadi bagi si mak ni, benda tu biasa saja dan tak ada apa yang pelik. Tapi bagi wanita yang melihatnya ni, dia rasa agak terkejutlah dan tertanya-tanya. Okay? Katanya, memang macam ni ke orang perap ayam? Ha, macam tu. Jadi perkongsian ini kemudiannya mengundanglah pelbagai reaksi. Ada yang kata perkara macam ini memang biasa dilakukan di rumah, tapi ada juga yang terus persoalkanlah dari sudut kebersihan dan keselamatan makanan. Okay? Sebenarnya bila melibatkan ayam mentah, perkara paling penting bukanlah nak memalukan cara seseorang memasak, tetapi bagaimana kita memastikan kawasan dan peralatan yang digunakan tu bersih serta mengelakkan pencemaran silang. Jadi kalau nak perah ayam tu, mungkin lebih baik gunakan bekas ataupun mangkuk yang sesuai kan, lepas selesai basuh tangan, peralatan dan permukaan yang terkena ayam mentah.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax je. Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya. Akak, saya nak cancel order. Sebab apa? Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda off the on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Maras Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik selama FM pilihan tepat.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Muzik Berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
3: Kami menentang kezaliman.
2: Menentang kekejaman.
6: Kami di Selangor FM
3: prihatin
2: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.
2: Palestin.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 417. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 419. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 417.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baiklah, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama dalam PM Local. Sekarang 3.53 minit petang. Dan selepas ini, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Langsung kami bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga pada Kak Zaini di Puchong menyapa. Katanya, selamat petang, Cempaka. Terima kasih, Kak Zaini. Dan untuk maklumat anda, jenazah DJ Airin kini sudah pun bergerak menuju ke Masjid Abu Hurairah, Jalan Ipoh. InsyaAllah, setibanya di masjid nanti, jenazah akan disolatkan selepas solat asar sebelum dibawa ke tanah perkuburan Jalan Ipoh untuk disemadikan. Sama-sama kita doakan semoga segala urusan perjalanan dan pengurusan jenazah dipermudahkan.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

Itu dia mewangi baru saja berlalu. Dan Alhamdulillah selesai sudah azan asar tadi yang telah pun masuk jam 4.17 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Buat anda yang sedang bersiap untuk solat, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan ketenangan hati. Dan kalau ada sahabat-sahabat Selangor FM dan juga kenalan di Jairin yang berkesempatan, bolehlah sama-sama hadir ke Masjid Abu Hurairah, Jalan Ipoh untuk menziarahi dan memberikan penghormatan terakhir buat DJ Irene. Layan dulu lagu dari Slam, Bukan Niat Membalas Derita Slam.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Dirgahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sekapur sirih seulas pinang.
2: Pada tahun 1995 hingga tahun 1996, ketika masih bergelar Raja Muda Selangor, Baginda melakukan pelayaran mengelilingi dunia menggunakan kapal layar SY Jugra. Pelayaran tersebut mengambil masa kira-kira 22 bulan dan meliputi kira-kira 27,940 batu nautika. Perjalanan tersebut merentasi 3 lautan, 14 perairan, 3 terusan dan 159 pelabuhan. Pencapaian tersebut turut direkodkan dalam Malaysia Book of Records sebagai pelayaran mengelilingi dunia oleh seorang anggota kerabat diraja Malaysia.
1: Sekapur sirih seulas pinang menelusuri kisah dan fakta menarik Duli Tuanku, Daulat Tuanku. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

baru saja berlalu. Yang benar sekarang 4.43 minit petang. Kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal, okay? Dan bila kita cerita pasal anak-anak di sekolah ni, satu perkara yang kita semua nak pastikan sama ada mereka ni, untuk mereka selamat lah. Sebab sebab sekolah bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat anak-anak kita habiskan sebahagian besar masa mereka setiap hari, kan? Jadi soal keselamatan pelajar ini memang perlu diberi perhatian. Di mana Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, usaha untuk meningkatkan keselamatan di sekolah perlu melibatkan semua pihak termasuk sekolah dan keluarga. Dan menurut beliau, aspek keselamatan di sekolah perlu diteliti. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam memantau anak-anak, terutama penggunaan media sosial dan aktiviti dalam talian. Jadi beliau turut mengingatkan supaya isu keselamatan pelajar ini tidak menjadikanlah bahan politik. Sebaliknya, semua pihak perlu fikirkan penyelesaian yang terbaik. Layan dahulu lagu dari Exist, Kapal Terbang Kertas, Selangor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranJAKIM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

petang. Itu dia lagu dari Armada Band, Asal Kau Bahagia, baru saja berlalu. Dan terima kasih yang menyapa di WhatsApp kita. Ada Pak Tam katanya, Assalamualaikum Cepaka. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam takziah buat keluarga arwah dan juga warga kerja Radio Selangor atas pemergian DJ Irene. Terima kasih Pak Tam. Katanya, semoga Allah mengampuni segala dosa arwah, ditempatkan bersama di kalangan orang yang beriman dan ahli syurga. Amin. Terima kasih. Azniman di Skinchan juga ada menyapa, katanya salam takziah buat DJ Irene. Al-Fatihah. Terima kasih. Ada Kamarul Bahrain juga, katanya semoga Allah pemudahkan segala urusannya. Terima kasih. Ada untuk yang bertanya, okey, selepas solat jenazah, DJ Irene akan disemadikan di tanah perkuburan Jalan Ipoh. Kepada sahabat-sahabat dan juga kenalan yang berkesempatan, bolehlah hadir untuk sama-sama mengiringi dan memberikan penghormatan terakhir.

0: kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
1: Dato Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
3: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
1: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, kem olahraga para negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey Bella, sekarang 5.15 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka. Dan seperti biasa, okey, setiap hari di jam ketika dalam PM Lokal, kita ada segmen Biz On Air. Dan petang ini kita bersama dengan seorang peniaga, Hiramitsu. Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik-baik saja petang ni.
0: Ya, Hisham, nama penuh apa?
1: Nama saya Hisham Ruslat.
0: Oh, okay, sekitar mana tu Hisham?
1: Saya sekarang berada dekat Nilai, dekat Central Kitchen tengah preparing order.
0: Okay, baiklah, tengah busy lah ni.
1: Saya sambil lah, ada masa free untuk luangkan sebentar.
0: Okay, terima kasih. Jadi, untuk permulaannya, boleh tak cerita sikit tentang perniagaan ini? Sebenarnya macam mana bisnes ini bermula?
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kami jual tiramisu homemade, harga RM15 satu bekas. Orang ada gerai sendiri dan setiap hujung minggu kami akan buat open tour. Kami pergi ke kawasan atau negeri yang berbeza. Tiramisu ni memang kami buat fresh setiap hari sebab kami nak pelanggan dapat rasa yang betul-betul fresh dan berkualiti.
0: Okay.
1: Jadi melalui open tour ni kami dapat kenalkan tiramisu kami lebih kepada ramai orang. Dalam masa yang sama kembangkan lagi perniagaan kami lah.
0: Okay, jadi macam mana boleh terfikir nak buat dan jual tiramisu ni?
1: Sebenarnya, buat saya yang mula-mula dengan tiramisu ni, pada awalnya pun kami buat suka je. Tak ada letak apa-apa expectation nak jadikan dia satu bisnes pun.
0: Okay.
1: Masa tu lebih kepada nak cuba-cuba untuk makan sendiri. Tapi bila dah buat, orang sekeliling mula rasa dan mula suka. Dari situ kami terfikir apa kata kami jual pula.
0: Oh, sekadar cuba-cuba dulu
1: Lama-lama sambutan semakin baik, wife pun semakin terlibat dan akhirnya kami sama-sama teruskanlah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Dah lama ke berniaga ni?
1: Alhamdulillah hampir 2 tahun.
0: Jadi kenapa pilih tiramisu sebagai produk utama?
1: Pada awalnya kami cuba nak jual tiramisu sebab masa tu kami tengah cari produk yang sesuai.
0: Okay.
1: Tiramisu ni memang dessert yang ramai orang suka.
0: Betul.
1: Dan senang diterima. Bila kami tengok sambutan semakin baik, kami teruskan dan jadikan tiramisu sebagai produk utama. Sampai sekarang kami masih kekalkan konsep freshly made setiap hari supaya rasa dan kualiti tiramisu sentiasa terjaga.
0: Okey, sebelum ni Hisham kerja apa?
1: Saya berniaga juga. Saya follow abang saya pun ada physical store outlet makan, kedai makan. So saya sekarang daripada abang saya, saya mula berniaga sendirilah untuk bawa diri, bawa kerja sendiri.
0: Bawa diri. Okey, jadi nak tanya ni, apa yang istimewa tentang tiramisu Hisham ni? Mungkin ada lain daripada yang lain ke?
1: Hello?
0: Ya, dengar.
1: Yang special tentang tiramisu ni, tiramisu ni of course kalau buat tiramisu locally, ramai yang berniaga tiramisu, ramai juga yang buat. Dan of course kita ada kompetitor daripada mana-mana penjual juga. Kadang-kadang satu tempat tu pun kita ada juga orang yang berniaga sama macam kita orang. So about the special, kita tak katakan yang tiramisu kita ni antara yang paling sedap. Dan saya percaya ramai lagi penjual yang present ataupun persembahkan kesedapan mereka masing-masing. Rasa tu actually lebih kepada pernah kata lebih kepada buatan sendiri dan cita rasa orang sendiri juga. Diorang yang menilai makanan tu macam mana.
0: Okay, baiklah. Okay, Syam, kita nak berhenti rehat sekejap.
1: Alright, baik.
0: Okay, kita layan dulu lagu Hafiz, Masih Jelas, Selangor FM.

0: masih lagi dalam segmen Biz on Air hari ini. Sekarang 5.23 minit petang. Okey, Hisham?
1: Ya, saya.
0: Nak tanya ni, selain tiramisu, ada ke dessert lain ataupun menu lain yang turut dijual?
1: Setakat ini, kami fokus pada tiramisu sahaja. Dan ada terdapat beberapa flavor, seasonal flavor dan ada option juga lah. Antara macam kita orang jual plain macam klasik tiramisu tu. Dan sekarang ni tengah hot yang ada corak di atas macam orang buat leopard, corak bintang tu.
0: Yang paling ramai orang suka?
1: Sekarang ni yang dapat sambutan ramai yang leopard tu lah.
0: Jadi tadi Hisham bagi tahu tadi sambutan agak baik kan? Ada tak yang repeat order?
1: So far semakin hari semakin banyak repeating order.
0: Alhamdulillah. Okey. Jadinya biasanya pelanggan ni beli untuk makan sendiri ke ataupun nak bagi hadiah ataupun ada majlis ataupun event?
1: Banyak option. Kadang-kadang ada yang beli buat stok untuk anak-anak makan setiap hari-hari tentu diorang untuk tea time. Ada yang juga untuk event. Ada yang ambil daripada berbagai bentuk untuk wedding event.
0: Bila orang kata bila buat tiramisu ni kan Hisham, apa yang paling anda jaga supaya rasa dan kualitinya kekal konsisten?
1: Of course, daripada segi kualiti, kita pakai barang yang freshly dan hari setiap minggu kita akan ambil pada supplier.
0: Okay.
1: Setiap kali habis untuk buat kuantiti produk tu dalam minggu tertentu, of course kita habiskan jualan tu, kita tak akan simpan.
0: Okay.
1: Dan bila dah habis, kita akan order lagi baru pada supplier yang sama.
0: Jadi sepanjang berniaga ni Hisham, mungkin Hisham ada cabaran yang paling mencabar untuk Hisham setakat ini?
1: Cabaran untuk mencabar dia tak adalah apa sangat. Mungkin kalau kita buka physical store dekat luar, macam berniaga, buka payung atau semua, kita bermain pada faktor cuaca. Dan juga macam saya cakap tadi, compete antara peniaga-peniaga lain, dan bukan saya seorang saja yang di sekitar saya menjualkan tiramisu ni. Of course ada orang lain juga yang cuba. Ya, mereka pun cari rezeki nasi untuk makan kan. So kita nak anggap tu sebagai satu cabaran, tidak juga. Tapi yalah, life is compete with others.
0: Jadi apa yang buat anda terus bersemangat ni nak kembangkan lagi tiramisu ini?
1: So far saya and wife, macam saya jangkakan, kita tak letak apa-apa expectation pada bisnes ni. Pada awalnya kita cuba-cuba. Dan sehinggakan hari ini, alhamdulillah, Allah bagi rezeki buat kami berdua terus melebarkan sayap. Kita buat tour dari negeri ke negeri, dan sambutan tu agak luar biasa lah. Macam kalau setiap kali kita buat open tour, setiap kali buka balik, orang dah beratur sepanjang minimum mungkin dalam 500-700 meter.
0: Negeri yang tak pergi lagi di mana?
1: So far kita kebanyakannya dah pergi setakat ni di Lembah Kelang, Zon Tengah, Selatan, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Setakat ni ke utara kami belum ada rancangan lagi. Mungkin akan datang kita ke Perak mungkin.
0: Okey, Perak di mana tu?
1: Mungkin di Ipoh.
0: Okey, jadi lepas ni mungkin ada perancangan nak keluarkan flavor baru ataupun nak tambah projek lain ni Hisham?
1: InsyaAllah mungkin kita tengah dalam proses untuk R&D dan kita cuba dulu, kita buat dan hasilkan yang terbaik. Sebab kita nak hasilkan yang bagus ni, kita ambil masa. Kalau boleh kita tela jawapan-jawapan yang sangat-sangat, orang kata, menimba semangat, dan kualiti tu kita jamin yang kita rasa yakin untuk jual.
0: Jadi akhir sekali Hisham, kalau ada pendengar kita dah mula terasa nak makan awak punya tiramisu ni, macam mana mereka nak order dan dekat mana boleh dapatkan?
1: Okey, untuk listener semua Selangor FM, kalau korang nak cuba, boleh find out kami dekat trade. Dan selalunya kita akan kongsikan bisnes ni tengah get aktif di trade lah. So lama sekali kita orang yang sedang aktif, ada juga platform lain, cuma lebih fokus khususnya dekat trade.
0: Okey, apa nama account tu?
1: R-A-A-E-D-O-R-A-A, Raidora. So boleh follow kat situ.
0: Okey, itu sepeda nama anak ke Raidora?
1: Raidora, dia nama manja pada isteri saya, Amira Yasmin.
0: So, oh ya ke? Dia pergi cakap dia. Okey, baiklah, terima kasih. Semoga awak punya bisnes ni makin sukses dan ramai yang mengenalinya.
1: InsyaAllah, amin. Saya doakan juga siapa saja yang, bukan saya saja, para peniaga lain di luar sana yang mungkin jual yang sama juga saya, semoga berkembang dan maju jaya.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baiklah, jom kita lain dulu lagu dari Elizabeth Tan dan Faizal Tahir, Setia Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Yang tak sempat nak dengarkan Merafak Kasih, selepas ini kita nak ikuti ulangannya jam 5.30 minit petang. Okey, dan hari ini kita di episod ke-8 dengan tajuk Pemeliharaan Buku dan Manuskrip bersama yang berbahagia Datin Paduka Mastura Haji Muhammad selaku pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam.
0: Merafak Kasih.
2: Mula-mula dia bagi lukisan. Banyaklah lukisan dia, koleksi dia ada 42 lukisan. Jadi dia hantar dengan semua, dia kata okay, I'm giving you, kata tuanku, thank you for giving us this all the paintings. No, I'm not giving you, it's a permanent loan. Okay, patut tuanku. Sebab dia tak nak kita bagi, nanti kau buat macam apa, kau tak jaga, permanent loan. Okay tuanku. Masa tu turun escalator. So, okay tuanku, insyaAllah by next week. Maksud dia bagi tu hari Jumaat kot rasa. Eh? By next week we settle. Fair lah kan, saya kata next week kan. Dia pusing kat saya masa pukul 11 pagi. What do you mean by next week? Today. Evening. Make it settle all. Bayangkan 42 lukisan. Jadi saya kata, okay tuanku. Tengok pukul 4, Adib. Orang istana lah. Datang fotografer, ambil semua gambar. Siap tak pukul 4 petang tu? So nak puan ni lah kerja dengan tuanku. Sebab itulah Selangor jadi macam ni. Itulah yang saya nampak. Sebab Allah kata, kita ni Allah kata kepada Rasulullah SAW pesan, apa-apa niat. So niat tuanku ni, why you build a monument? It's a waste of money. Turn that budget for the monument, build a full-fledged public library for my people. You see? And then, apa yang tuanku selalu tekankan? Baik Masjid Biru, Masjid Kelang, museum, library. Ada dia buat benda lain? Tak ada. Itulah tuanku. So kita orang Selangor ni kena appreciate. Appreciate sangat. Then pernah Tuk Guru ni Aziz, Menteri Besar Kelantan. Satu hari tu datang, ada dia punya pegawai kata, Masra nak suruh Tuk Guru mai sini. Oh cepuklah Tuk Guru mai sini, bagus sangat library ni. Tuk Guru datang. Dia datang, dia masuk sini, kami kan cabut kasut. So mana-mana boleh semayang. So Tuk Guru semayang dekat tempat sofa tu, mesti kosong. Dia semayang Zuhur kat situ. Lepas duduk. Lepas habis Zuhur, kita meeting sekejap. Saya pun ajak dia jalan. Kita, Tuk Guru, ni rak buku yang tuanku Sultan Selangor bagi. Dia bagi masa ni dekat 2,000 lebih dah. Saya kata, oh dia kata, dia suka sangat labis. Tuk Guru, oh segar berdengar. Segar dia kata. Aduh, Mas Tura sampai sembah salam ambo kat tuanku. Moga sihat, moga dapat ni lah. Merintah dengan lebih baik semualah. Okay. Few months after that, tuanku datang. So, I inform tuanku. So, kata tuanku, last month dia kata, ex-Menteri Besar Kelantan, Tok Guru Nia Aziz datang ni. Oh, really? Dia kata, yelah dia sampai salam tuanku. He's so proud dan dia sembah salam pada tuanku dan doakan supaya tuanku terus sihat dan boleh ni. Very good cerita. Yeah, he should learn how what we did here to do in Kelantan. Tapi dia happy lah bila Tuk Guru tu datang. Jadi itulah sebenarnya tuanku yang saya rasa the other side of tuanku, he's very prudent. Apa-apa pun dia akan concern. Dia bukan macam selalu kita kan, oh ni tuanku nak ni, oh, tahu harga berapa. No, jangan simply. Jadi bila dia suruh saya, Datuk Zaid pun kata, Masrat, tuanku suruh you tulis kat sini, jangan koyakkan buku apa semua, you laminate, tampal kat meja study. So you bayangkan meja lawa-lawa lah, lepas tu laminate A4. So saya kata tak apa Amin, pergi cari kat IKEA. Carilah frame yang tinggi warna putih, ada kaki tu RM4.9 saja kan. So saya ambil tu saiz, masukkan dalam frame. Frame tu besar ni lah. Saya kata, Tok, you dah buat belum yang tuan aku dah ni Tok? Ni, Selangkuh kan 10 minit. Ni berapa pula you spend ni? So, kat IKEA je kot. RM4.9. Ha? RM4.9 je? Ha, okey lah. Kan lawa kan tu kan? Ini ah, lawa. So, jadi maknanya dia very particular on that. Ha. And then kalau even buat parking apa sahaja. Berapa spend ni? Berapa? Oh, tak tunggu. Jangan bagi JKR markup mahal-mahal. Ha, dia pernah cakap. JKR jangan markup mahal-mahal. Always value for money. Maknanya, he's very detail. Okay. Yang keempat, yang satu yang saya masa tu mula-mulalah masih datang lawatan kerja kan. Saya baru masuk. Allah nak tolong. Saya tanya arwah Jai, staff saya tu. Jai, satu bay ni, library ni, berapa buku? Kan, satu one side kan. So, dia ada 6. So, satu bay tu mungkin dalam 40 buah buku kan. So, kali dengan 5, kata 200. So, bila sekarang jalan tu, how many books can fit in one bay? Saya say, about 200 tuanku. That's double-sided or one-sided? One-sided. Double-sided, 400. Okay. Right. Sebab dia lebih tahu pada saya. Dia buat cataloging semua, dia lebih tahu. Sebab memang dia suka. Tapi dia suka check. Satu lagi pasal philately stamp. Saya dah kerja sini, baru saya cancel pasal stamp. Do you know about stamp? Tuanku, to be honest, when I join this only I learn about philately. If not, I didn't know. If you keep the stamp at young age, you can become millionaire already. That's why, tuanku, I'm learning from you now. Tuanku is a very avid reader. Sangat baca, banyak baca buku, banyak news apa semua. Jadi kalau saya tahu, saya tahu. Kalau tak tahu, saya cakap je. Dia nak marah saya tak tahu pun, tak apalah. Saya kata saya tak tahu. Ha, itu tuanku. Jadi tuanku sangat appreciate honesty. Dia sangat appreciate sincerity.
0: Merafak kasih. Menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, sekarang 5.43 minit petang. Jadi, apa cerita anda hari ini? Masih kerja ke? Dah on the way balik ataupun dah sampai di rumah? Jadi, apa orang Selangor buat petang ini? Jom, kita nak sembang-sembang. Okey, anda boleh hantarkan di WhatsApp kita 019-330-4425. Yang nak call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, untuk anda yang ketika ini tengah sangkut dalam jam tu, okey, sabar, okey. Selepas ini, Cepaka akan bawakan info trafik terkini untuk anda. Layan dahulu lagu dari Mei Meniti Suratan Selangor FM.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Betul sekitar Lembah Klang atau di Selangor, trafik meningkat.

di E5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway arah barat Kin Lara ke Susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara ke Puchong. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit arah utara, Sifil ke Shah Alam, dari arah selatan Shah Alam ke Sifil. Di E8 Lebuh Raya KL Karak KLK arah timur, Gombak ke Genting Sempah, kerja penyelenggaraan dari kilometer 33.0 hingga kilometer 34.8 arah timur, lorong kanan ditutup, trafik sesak 3.2 km. Di E9 Lebuh Raya Sungai Besi Base Raya arah selatan, Sapura ke Demais. Di E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah selatan, Jalan Bangsa ke Pantai Dalam, dari arah barat Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke. Di E11 Lebuh Raya

DE13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA arah selatan, persimpangan Kota Kemuning kesas ke persiaran Anggrek Mokara. DE18 Lebuh Raya Penyuraian Trafik Lingkaran Kajang arah timur, Demais

0: skim penyuraian trafik KL Barat Sprint arah Barat Pilio Damansara ke Kayu Ara di E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur Maib Serdang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Okey, baiklah, kita di jam keempat ni dalam PM Local. Sekarang jam 6.10 minit petang. Satu Selangor mesti macam-macam cerita kan? Macam-macam ragamnya, okey? Ada yang sibuk, ada yang santai-santai je petang-petang ni kan? Ada yang tengah mencari pok makan. Ha, anda sekarang dekat mana tu? Tengah buat apa? Jom, kalau nak kongsikan, boleh hantarkan di WhatsApp kita, okey? 019-330-4425, okey? Cempah ke? Ya, saya. Saya Amir di Ceras, okey? Baik, Amir. Katanya, tengah singgah beli barang dapur ni, kononnya nak beli susu dengan roti je. Sekali masuk kedai, macam-macam pula yang masuk dalam bakul. Ha, itu biasa. Itu biasa, Amir. Okey, sekarang ada Farah di Kelang. Okey, kata Farah, tengah masak ni sambil dengarkan Selangor FM. Hari ni katanya menu ringkas saja, ayam kicap saja katanya. Tak apa Farah, alhamdulillah. Yang penting anak-anak makan, anak-anak suka kan, betul tak? Okey, seterusnya ada Mira dari Petaling Jaya, katanya tengah ambil anak dekat sekolah. Okey.

Kemudian kita ada Faiz dari Setia Alam. Okey, kata Faiz, baru habis kerja ni, sekarang tengah cari tempat nak makan. Okey, baiklah, terima kasih Faiz. Juga kita ada Cikgu Noli di Beran Station, Tanjung Malim Perak, Cempaka Ketuk. Ah, sayalah, bunyi macam mana tu? Dengar suara macam siapa tu, Cikgu Noli? Okey, katanya selamat petang dan selamat berkonti. Katanya gelap, dia nak hujan ni Cempaka, hujan rintik-rintik ni. Okey, baiklah. Okey, kata Cikgu Noli, kemarin di sini hujan lebat serta ribut, banyak pokok tumbang serta bumbung diterbangkan angin. Ya ke? Oh, harap cuaca hari ini tidaklah seperti kemarin. Katanya sedang sembang-sembang dengan anak-anak baru pulang dari kerja ni Cempaka. Katanya sambil layan Selangor FM dan juga sambung makan kek. Kek birthday ni Cempaka kiriman dari rakan-rakan. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Noli. Juga kita ada Wan Kajang, katanya selamat petang Isnin di Jadatin Sri Cempaka. Happy Konti PM Lokal 38, tengok bola masih 0-0. Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu dari UKIS.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
0: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ikuti program-program khas Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam, serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

Baik, itu dia Blues Gang baru saja berlalu Khatulistiwa. Okey, PM Lokal kembali bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, sekarang 6.24 minit petang. Okey, antara kiriman yang dah masuk ini. Okey, sebelum kita ikuti mawadah, okey, ada Pak Rashid dinilai. Katanya, Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam. Katanya kat nilai ni okey je. Malas nak masak ni, pergi gerai je beli nasi goreng kampung saja. Alhamdulillah Pak Rashid. Seterusnya kita ada Liza dari Subang Jaya. Okey, kata Liza, hari ini di tempat kerja tadi kan Cempaka, ya, memang banyak kerja. Sekarang ni saya dah nak sampai kat rumah. Okey, katanya semoga semua yang masih dalam perjalanan dipermudahkan dan selamat sampai. Terima kasih Liza. Juga ada Nadia dari Bangi, katanya salam Cempaka. Katanya tengah siram pokok dekat halaman rumah sambil katanya dengar radio. Okey, terima kasih Nadia. Pasang kuat-kuat je. Okey, biar jangan sebelah dengar. Okey, baiklah, seronoknya kita ada Kak Zaini di Puchong. Katanya tengah layan Selangor FM sambil santai-santai je Kak Zaini minum petang. Minum apa tu Kak Zaini? Jom kita nak ikutilah mawadah yang telah disediakan oleh DJ Awan kita dengan tajuknya Kekeliruan Umat Bahagian 1. Layan dah.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama di dalam majlis ilmu diskusi duha yang walaupun bukan kali pertama tetapi merupakan kuliah yang sulung kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadi bin Haji Jol Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab susunan Al-Fadil Ustaz Muhadi ini dan merupakan, saya boleh katakan, teks utama yang saya jadikan sebagai rujukan apabila saya diminta untuk berkuliah secara bulanan ataupun kuliah tetap. Antara yang selalu saya pilih adalah kitab ini. Kenapa? Kerana saya dapati isi kandungan kitab ini sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan, kekeliruan-kekeliruan yang bermain dalam fikiran sebahagian umat Islam di zaman kita sekarang. Kalau kita boleh lihat sepintas lalu, memang bab-bab yang dimasukkan oleh Ustaz Muhadir dalam kitab ini menyentuh isu-isu yang kerap menjadi punca perbincangan, mungkin juga perbalahan, bahkan mungkin juga sampai permusuhan sesama umat Islam. Misal, bab yang pertama berkaitan tentang isu bid'ah. Banyak berlaku pertikaian, masjid ahli jemaahnya berpecah kerana berbeza dalam memahami masalah bid'ah. Bab yang kedua masih ada kaitan dengan bab yang pertama, iaitu ada sangkaan dalam fikiran sebahagian umat Islam menyangkakan sesuatu perkara kalau tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka haram kita lakukan. Kan kita biasa dengar orang kata jangan buat benda ni. Kita tanya dia kenapa tak boleh buat? Dia kata Nabi pun tak buat. Ini juga satu bentuk kekeliruan yang perlu diperjelaskan. Bab yang ketiga masih lagi ada kaitan dengan tajuk bid'ah, bila mana ada umat Islam yang gagal membezakan antara dua jenis ibadah yang berbeza. Satu jenis ibadah yang telah diikat dengan ikatan-ikatan tertentu dan satu lagi jenis ibadah yang ada keluasan. Bila dia gagal membezakan, akhirnya yang ada keluasan juga dia sempitkan. Dia marah-marah orang buat ibadah kerana kata dia tidak ada dalil, padahal ada dalil yang dia tidak faham. Bab yang keempat tentang hadis dhaif juga jadi kekeliruan kerana sebahagian umat Islam sekarang menyangkakan kalau sesebuah hadis itu dinilai sebagai dhaif maka otomatik tak boleh pakai. Ini juga keliru. Bab yang kelima serius, itu berkaitan tentang tauhid dan syirik. Ada orang menyangkakan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam ini sebagai amalan syirik, padahal ianya tidak demikian. Bab yang keenam berkaitan tentang sumber hukum syarak. Telah berlaku kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam menyangkakan agama kita ini hanya ada dua sumber, Quran dan Sunnah. Betul, Quran dan Sunnah itu sumber agama kita, tapi bukan hanya dua ini sahaja. Itu akan diterangkan dalam bab yang keenam insya-Allah. Bab yang ketujuh Ustaz Mahathir masukkan kekeliruan-kekeliruan tentang masalah akidah, tentang masalah orang menuduh Asy'ariyah, umat Islam yang ikut Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala sebagai sesat, isu tentang sifat 20, isu tentang tauhid 3, ayat muhkaman, ayat mutasyabihat, tawassul, istighasah dan sebagainya. Bab yang ke-8, Ustaz Mahathir masukkan isu-isu berkaitan tentang fiqah, yang mengatakan kalau kita itu bersentuh lelaki perempuan tak batal sembahyang, ada yang melarang kita usalli, tak boleh usalli, kata dia, kat mana nak letak tangan lepas takbiratul ihram, sapu muka lepas salam pun ada yang pertikaikan, wirid lepas solat pun ada yang pertikaikan, zikir dengan suara yang nyaring juga ada yang marah, dan sebagainya. Bab ke-9 berkaitan tentang zikir dan bacaan. Misalnya zikir beramai-ramai, ada orang tak bagi, bid'ah kata dia, nak zikir seorang-seorang saja, dan menggerakkan badan ketika berzikir pun ada orang tak suka, dan membaca Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia dan seterusnya.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Bab ke-10 berkaitan tentang kematian. Ini popular lah. Isu tahlil arwah, isu menghadiahkan pahala bacaan kepada orang mati dan seumpama dengannya. Bab ke-11 tentang kuburan. Orang tak bagi kita tabur bunga atas kubur. Ini budaya orang Melayu saja, kata dia. Tak bagi jirus air, tak bagi mencacatkan bunga. Padahal amalan-amalan ini kalau kita kaji ada sandaran dan dalilnya dalam syariat. Bab ke-12 tentang pakaian dan alat. Apa hukum pakai serban? Dia kata pakai serban ni hanya adat orang Arab saja. Kita tak payah pun nak pakai. Tak ada pahala pun. Ridak, selendang, jubah, kopiah, menggunakan tasbih pun ada orang petikaikan. Bab ke-13 fokus kepada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana memang ada umat Islam yang anti kepada sambutan Maulid, menganggap sambutan Maulid ini bid'ah. Bukan saja bid'ah, bahkan bid'ah yang syirkiyah, bid'ah yang mengandungi elemen syirik, kata mereka. Bab yang ke-14 adalah miscellaneous, masalah-masalah yang pelbagai. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu masa dahulu sesat, dah dapat wahyu baru bagi dia tak sesat. Ada yang bergeria nak memastikan ibu bapa Nabi ahli neraka. Ada yang mempertikaikan kemuliaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak mahu bermazhab, ada yang menolak tasawuf dan tarikat, dan pelbagai miscellaneous. Jadi insyaallah khatam 14 bab ini, selesailah kitab ini. Kita mulai dengan bab yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, di muka surat 2, iaitu bid'ah. InsyaAllah, oleh kerana masa kuliah ini agak lapang berbanding dengan kuliah maghrib, sangat terhad, 40 minit, 35 minit dah habis. Saya ada target towards the end of the kuliah. Kan kita kuliah habis pukul 10, mungkin dalam 9.30 atau 9.45 kita akan cuba buka kepada soalan. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab insyaAllah. Kalau saya tak mampu, saya akan minta tangguh untuk dijawab kemudian. Baik, bid'ah. Apa-apa sahaja tajuk yang kita bincangkan, sangat penting kita mulai dengan ta'rif, definisi. Kod nanti orang bincang lain, kita bincang lain. Akhirnya kita berbalah benda yang berbeza. Baik, bid'ah apa dia? Apakah makna bid'ah? Dari segi bahasa, mudah sahaja, perkara yang baharu, yang dahulu tidak pernah dibuat orang. Dulu tak ada orang buat, sekarang baru ada orang buat. Perkara baharu itu baik atau buruk tak penting, yang penting baru. Perkara baharu itu urusan agama atau urusan dunia tak penting, yang penting baharu. Dalam bahasa Arab disebut ihdathu syai'in ma lam yakun, buat satu perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Misal kalau kita masih ingat pada masa awal-awal pandemik COVID-19, bahkan hinggalah baru-baru ini, kita melakukan perbuatan solat berjemaah dengan kita minta orang jarak antara makmum dengan makmum. Sebelum itu tak berlaku. Mungkin berlaku orang sembahyang jarak-jarak, tetapi diarahkan, ditetapkan supaya kita sembahyang jarak-jarak, maka itu bid'ah kerana dahulu tidak pernah berlaku. Demikian misalnya kalau ada orang cipta kereta terbang, kalau kapal terbang dah lama, kereta terbang. Jadi pertama kali orang cipta kereta terbang, kereta terbang itu namanya bid'ah, sebab sebelum ini tidak ada. Yang kita penting nak faham bukan yang itu, walaupun ada kaitan yang kuat antara ta'rif bahasa. Yang lebih penting adalah ta'rif syarak, the technical definition of bid'ah apa dia. The literal definition mudah, benda baru dulu tak ada, itu bid'ah. Baik, dalam mentakrifkan bid'ah dari segi syarak, para ulama' mempunyai dua pendekatan, dua approach. Satu approach yang umum, luas. Satu approach yang khusus, sempit. Saya bagi contoh supaya kita faham apa maksud umum dan khusus. Kalau kita bayangkan, ada dua orang toke ladang durian. Masing-masing ni toke ladang durian. Buat contoh durian lah, musim durian sekarang ni. Ke dah habis musim? Masih kan? Okey. Jadi toke ladang A, dia ni ada pendekatan yang umum. Toke ladang B, pendekatan dia khusus. Maksudnya apa? Tokel ladang A ini, dia bagi satu bakul yang besar kepada pekerja dia. Arahan dia pergi ke ladang kutip durian. Durian kan banyak jenis. Yang top tu apa? Musang King, apa Black Thorn lah, macam-macam lah. Ada D24, ada yang durian kampung. Jadi arahan dia luas. Yang penting kamu ke ladang, nampak durian, kutip, masuk dalam bakul ni. Jenis apa, itu kemudian cerita. Sementara tokel ladang B, pendekatan dia khusus. Awal-awal lagi dia telah berikan dua bakul ya, kepada pekerja dia. Dia bagi arahan, bakul yang warna kuning misalnya, masukkan Musang King. Bakul yang lagi satu ni warna biru misalnya, lain daripada Musang King. Kerana mungkin demand untuk Musang King tu tinggi. So awal-awal dia telah khususkan bakul yang warna kuning hanya untuk Musang King saja. Yang bukan Musang King masuk bakul lagi satu. Baik. Secara pendekatan awal kan berbeza. Ladang A, satu bakul besar, semua jenis durian masuk sekali. Ladang B, Musang King lain bakul, lain daripada Musang King lain bakul. Tetapi agak-agak yang ladang A itu, adakah nanti di perakhirannya dia akan jual campur sekali Musang King pun dengan apa tu durian kampung pun harga sekali? Jelas tidak. Dia nanti akan asingkan juga. Tapi pengasingan itu datang kemudian. Itulah yang berlaku dalam pembahagian bid'ah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 706. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 708. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 706.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: kisah antara kita. Alhamdulillah, selesai azan maghrib tadi yang telah pun masuk jam 7.06 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Buat yang sedang bersiap untuk solat, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan ketenangan hati. Dan buat yang baru sampai di rumah tu, semoga malam ini berjalan dengan baik, okay? Dan selepas ini, kita nak ikuti refleksi yang telah disediakan oleh DJN. Dan selepas itu, kita nak ikuti ingat-ingatkan, okay? Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang, dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas, emosi pun jadi lebih stabil, dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.

0: kan?
1: Nah, walaupun kita bukan anak yang baik, apa salahnya kita angkat doa tengah malam? Kerana Nabi kata di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, satu, doa mak, doa ayah pada anak-anak. Yang kedua, doa anak pada mak dan ayah. Apa salahnya seorang anak dia tak mampu nak balas jasa mak dan ayah dia dengan duit? Ada anak-anak yang macam tu, Ustaz, saya bukan kaya, saya tak mampu, Ustaz, nak bagi duit dekat mak ayah saya tiap-tiap bulan, saya pun tak cukup, Ustaz. Balaslah jasa mak dan ayah kita dengan doa. Kerana doa seorang anak itu makbul, Nabi cakap. Doa seorang ayah pada ayah dan ibu pada seorang anak tiada hijab. Doa seorang anak pada seorang mak, pada seorang ayah, tak ada hijab. Apa salahnya kita sebagai seorang anak angkat tangan? Ya Allah, aku nak bagi duit dekat mak aku tak ada duit. Aku nak bagi duit pada ayah aku pun tak cukup. Ya Allah, tolong berkatkan rezeki mak aku, tolong berkatkan rezeki ayah aku. Tolong sihatkan mak aku, ya Allah. Tolong sihatkan ayah aku, ya Rahman Rahim. Doa itu didengar oleh Allah dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Taala.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Batik Hazira bin Hamzah dari Subang Jaya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Sepanjang tempoh ini, Batik sebagai rakyat dapat melihat Selangor terus berkembang maju dan menjadi sebuah negeri yang maju. Bagi Batik, Tuanku bukan sekadar Sultan, tetapi juga menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Batik doakan semoga Tuanku sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menaungi kami semua dengan penuh kasih sayang. Selamat menyambut Jubli Perak, Tuanku. Daulat, Tuanku.
1: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

katanya. Okay, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda, dan terima kasih juga kerana temankan saya Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan sebelum Cempaka undurkan diri, sekali lagi Cempaka nak titipkan doa buat Allahyarhamah DJ Irene. Alhamdulillah, urusan pengebumian Allahyarhamah telah pun selesai. Sama-sama kita doakan buat Allahyarhamah, semoga Allah mengampunkan segala dosa dan menerima segala amal kebaikannya, melapangkan kuburnya dan menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan hambanya yang beriman. Al-Fatihah. Dan dengan itu, sampailah di sini untuk Pion Lokal untuk hari ini. Cepat kemohon diri dulu. Kita jumpa lagi esok dalam segmen yang sama. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.

pernah tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, keselamatan pelajar perlu dipertingkat secara menyeluruh di sekolah. Kisah asrai 11 anugerah kecemerlangan akademik daerah Klang. Bersama-sama saya, Siti.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya Anne, temankan anda untuk malam ini seperti biasa. Pembuka untuk minggu yang baru bagi bulan ini. Hari ini tanggal 5 Oktober 2026. Dan saya sedia maklum, anda juga sedia maklum apa yang berlaku untuk kami seluruh rakan-rakan di Selangor FM. Di atas pemergian sahabat kami, Puan Nur Ain binti Muftarudin, ataupun lebih dikenali sebagai Ain Rin, sebagai penghormatan kepada beliau, kita sedekahkan

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawa

Itu dia atas nama cinta Selangor FM pilihan tempat 8.32 minit malam sampai malam untuk anda. Okey, boleh terus hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Kalau ada sebarang ucapan yang ingin anda dengarkan. Saudara, hari ini hari Isnin. Dan setiap hari Isnin dan juga Khamis, kita tiada segmen untuk curahan hati kita. Kita tiada tetamu. Kita masih lagi untuk segmen curahan rasa. Kalau ada sebarang perkongsian nak dikongsikan, boleh saja. Okey, tapi apapun untuk anda, harapkan anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Dan pasti kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk malam ni mungkin agak sentimental sedikit. Jom kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu seperti lagu ini dari Kai Bahar. Hanya segenggam setia. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar. Temankan anda untuk MH 812.

Lagu daripada Aishita, Tuhan Beri Aku Cinta. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM, Sarara 9 malam nanti, utama 9 malam nanti anda. Sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua temankan anda. 8.46 minit malam saat ini. Dan hari ini tanggal 5 Oktober 2026. Kita berada di bulan Oktober, bulan yang ke-10 bagi tahun ini. Begitu pantas masa berlalu kan. Tinggal kurang lebih 2 bulan lebih saja lagi untuk kita meninggalkan tahun ini. Dan saya percaya sepanjang 10 bulan kita mengharungi tahun 2026, pastinya pelbagai dugaan, cabaran, pelbagai perkara yang berlaku dalam kehidupan anda yang buatkan kita tersedar dalam kehidupan ini terlalu banyak yang bukan milik kita. Apapun, jom nak teruskan lagi. Yang dahulu ini dia, lagu dari Top K, Selumbar. Terus dengar Selamat.

Itu dia Hati Salini dengan Siapa Diriku di Sisimu. Okey, Selangor FM pilihan tepat. Dan saudara, terus kekal dengarkan kami hingga 12 malam. Dan saya tahu mungkin bagi anda yang mungkin baru je dengar, okay, ada yang sedangnya juga pada saya, dia kata kenapa lagu agak slow je untuk malam ni. Kami sedang menghormati dan juga meratapi pemergian sahabat kami. Dan kalau mungkin anda ingat sebab DJ Irene dia baru saja kembali bertugas, kurang lebih saya kira mungkin dalam satu bulan macam tu. Dan hari ini hari yang sangat berkecita, kami kehilangan beliau. Dan sebab itulah, sebagai menghormati, dan sebenarnya saya pun masih lagi dalam keadaan terkejut sebenarnya. Apapun, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

hati yang rapuh. Selamat FM pilihan tepat di jam yang kedua. Anda sedang bersama dengan saya and temankan anda setiap hari Isnin hingga Jumaat. Anda boleh dengarkan suara ini dalam MH812 bermula 8 malam hingga 12 malam. Tapi untuk minggu ni sampai hari esok je. Sebab apa? Sebab Rabu, Khamis, Jumaat kita ada aktiviti di luar lah. Tapi tak apa, sebab ada juga rakan tugas yang akan menggantikan tugasan saya. Anda akan bersama dengan Abang Long pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat nanti. Apapun, teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia Isma Sani, The Rita.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

dan sudah cukup sudah 9.49 minit malam sekarang ini. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM walau di mana saja anda berada dan sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar, temankan anda hingga 12 malam untuk segmen ini. Okey. Apapun untuk anda yang nak hantarkan kiriman, boleh je hantarkan dan apapun saya nak ingatkan juga kepada anda yang mungkin ada keinginan untuk buat permintaan lagu untuk malam ini sahaja. Kan, okay, lagu-lagu yang akan saya siarkan adalah lagu-lagu yang mungkin agak sentimental sedikit. Apapun, jom nak teruskan lagi. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda daripada Elvis.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.99 tepat. Itu dia lagu daripada Dato' Awi dengan Di Penjara Janji. Di jam yang ketiga saya temankan anda saat ini. Terima kasih untuk anda dengarkan dari awal 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Kita ada 4 segmen setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan ini merupakan segmen yang terakhir. Dan segmen ini dipanggil sebagai MH812. Okey. Dan saudara ingin juga saya kongsikan dengan anda apa yang berlaku untuk hari ini. Di mana kejadian berkenaan dengan Harimau Malaya yang berjaya menewaskan Vietnam untuk sekaligus menjadikan Harimau Malaya berada di tempat ketiga bagi Piala ASEAN, di mana Harimau Malaya menamatkan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 di tempat ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 di Stadium Gelora Bung Karno di Jakarta, Indonesia. Dan jaringan Fergus Tiani pada minit ke-61 memastikan kemenangan Malaysia dan sekaligus membantu skuad kendalian sementara Tan Cheng Ho menutup saingan tanpa kalah dan tanpa bola selepas 6 perlawanan. Dan Malaysia turun tanpa berapa tonggak termasuk Brad Tapp, berapa nama yang lain, Arif Aiman, Hanafi. Okey, dan pastinya juga Cheng Ho juga mempertaruhkan Ubaidullah Samsul kan, dan berapa pemain seperti Adam Afkar, Daniel Ting. Dan Vietnam terlebih dahulu memberi tekanan melalui William Min Hong dan juga mengancam seawal minit 3 dan ke-9, tapi akhirnya berjaya lah. Tahniah kita buat, kita ucapkan kepada mereka kan, Harimau Malaya yang telah berjaya menamatkan dengan kejayaan di tempat yang ketiga. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM sampai 12 malam. Saya akan terus temankan anda. Dengarkan dahulu ini, dia dari Hil Husaini, Nuraka, Selangor.

Nur Sheila dengan menangis dalam hujan. Orang kata itu cara terbaik kan kadang-kadang untuk kita semikkan mata. Mungkin anda tak ada pengalaman menangis dalam hujan, tapi kadang-kadang menangis bawah shower tu mungkin pernah tapi tak tahulah kan, pengalaman berbeza-beza. Ataupun mungkin sepanjang hidup ni tak tahulah berapa tahun usianya sekarang, mungkin 40 tahun, 45 tahun, 30 tahun kan, katanya tak pernah sekali pun saya menangis kan. Tak tahulah, bahagia sangat agaknya kehidupan tu kan. Alhamdulillah, syukur kan. Sebab itu juga rezeki. Rezeki ni kan datang berbagai bentuk dan cara kan. Kalau kita ni rasa perjalanan kehidupan kita ni lancar, dipermudahkan, percayalah itu antara orang kata rezeki yang sangat-sangat indah sebenarnya. Okay, dan terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Ada Pakcik Zaman Batu Laut Selangor, kita nak dengarkan lagu daripada Amy Search, Kejora. Ucapan selamat malam buat pendengar Selangor FM nombor 1 pilihan tempat. Dan juga terima kasih buat yang sedang bertugas. Apapun, semoga terhibur. Saya doakan kalian terhibur insyaAllah untuk lagu-lagu yang disiarkan. Ya, saya minta maaf sebab mungkin lagunya agak agak sentimental, agak slow dan sebagainya kan. Tapi seperti apa yang mungkin anda sedia maklum, untuk hari ini kami kehilangan sahabat kami, penyampai radio DJ Irin yang telah kembali. Apapun, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Dengarkan dahulu, ini dia, hanya daripada Amelia Kendati, Selangor FM.

Radio Malaysia Selangor FM, saudara, 11 malam nanti, utama 11 malam menanti anda. Apapun, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM sampai 12 malam. Saya akan terus temankan anda untuk tanggal hari ini, 5 Oktober 2026. Dengarkan dahulu Emesh Kamaleng dengan Hanya Rindu, Selangor FM.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

termasuk 6 pusat perintah wilayah dan 180 unit infanteri pembangunan wilayah. Langkah itu ketika Presiden Prabowo Subianto menggesa kesiapsiagaan lebih tinggi bagi mendepani bentuk peperangan yang kian berkembang dan kemajuan teknologi. Pengembangan itu merangkumi 30 Brigade Infanteri Pembangunan Wilayah dan 150 Batalion Infanteri Pembangunan Wilayah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak untuk semuanya menghampiri 4 jam dalam MH812. Esok seperti biasa, waktu yang sama akan kembali lagi temankan anda hingga 12 malam. Okey, apapun, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang hantarkan kiriman yang telah pun saya siarkan. Moga terhibur dengan lagu yang didengarkan itu. Okey, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia daripada Asfan, Alasan Untuk Bahagia. Semua pun ingin rasa bahagia kan? Semoga bahagia milik kita. Okey, terus dengar sana kan?

0: Dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12.30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda sangat selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat Geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: terendah 89.7 dan 100.5. Sentiasa
1: di hati. Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ini juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya. Okey, kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit ataupun minumlah kopi ke apa kan, dan selepas itu bila rasa dah macam segar dan boleh terus sambung perjalanan anda. Okey, dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apa pun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701, dan kalau kata nak dengar melalui dekoder Astro is 8669 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida 365.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1:10 pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam

Planet. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampal Agus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau MyTV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini, saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng burung hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Izzy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Burung Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mokoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tak nak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga, ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinanaria dari Saratok, Sarawak. Selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Izzy yang tetap semangat berkonti hari-hari, selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyahduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Emiliana Luciana Lia dari Saratok, Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini, saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy ya, dalam geng Burung Hantu untuk edisi 5, 6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tieni pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, tempat ketiga menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ni. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ni, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggahkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba rasa takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah simptom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang serus ini. Lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus Abang, lega hati saya dengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okay. Nasional Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen, satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan National FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, Assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti National FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk National FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nuria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang on, laporkan, lapor hadirkan diri. Nur Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua National FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pom-pom-pom sekali, ha, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda bambat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus, luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit sahaja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. Dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya, ini berikutan kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Nah, sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang lalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Ahmad Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni? Dia kata oh, dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pau kaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni, hilang rasa mengantuk. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berhentak perlahan, yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okey? Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal, ada pun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kat ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dah semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: National FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok National FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun nak buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga nak hantar, nak postkan kepada yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan National FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool, mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima, anda bersama saya Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan juga lah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buat lah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan. Dan seterusnya, kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2000 ataupun 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, si Arani Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik Nasional FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramlah Din, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di Nasional FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni ada Abang Bahagia Cara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama satu jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni, Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun

0: yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Ah, macam tu baguslah bang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
0: Ya, yeah, janjilah. Tak buat lagi dah.
1: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat okay. Alih bang. Okey.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih-muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan memastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat. Dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah, dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Dwayne dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapak-bapak pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun, masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlu lah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah, memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan 2x2 dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okay? Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanga dengan motor kah?
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba' Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A, jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya, jangan saling dengki mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat,

0: baru. Jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, beralih ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Tu dipanggil tadabbaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, susah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang, jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil mai kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Hak tu pun cari gaduh juga. Ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata, Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut dah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu. Kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna hahuna, hahuna. Ha, taqwa tu duduk di dalam jantung, bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. No? Maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain. Tak boleh curi harta muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.
1: Allahumma

0: Național FM. Sentiasa di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian ataupun perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janjinya pada pukul 10.30 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: 89 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Selasa buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus setia, terus sudi memilih kami sebagai penemuan anda. Terus setia, terus sudi kekal melekat bersama-sama kami. Satu-satunya frekuensi radio terestrial kami 100.9 MHz. Terima kasih. Dengarkan kami menerusi radio dalam talian RTM click.rtm.gov.my. Terima kasih. Juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kerana sokongan anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi. Tarik kopi O. Hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Nangat dan Sepah 5.52 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 5.54 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.52 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: 89.9 FM.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Okey, 6.24 minit pagi waktu ini, masih lagi dalam jam yang pertama segmen Teh Tarik Kopi O, dan nak kongsi dengan anda khususnya pada para peminat Harimau Malaya. Alhamdulillah, Harimau Malaya tewaskan Vietnam dan meraih tempat ketiga dalam saingan Piala ASEAN. Jadi Harimau Malaya tamatkan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 di tempat ketiga selepas tewaskan Vietnam 1-0 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia malam semalam. Jaringan Fergus Tiani pada minit ke-61 memastikan kemenangan Malaysia sekaligus bantu skuad kendalian sementara Tan Cheng Ho untuk tutup saingan tanpa kalah dan tanpa bolos selepas 4 perlawanan. Malaysia turun tanpa beberapa tonggak termasuk Brad Tapp dan Dion Cools, manakala Arif Aiman Hanapi bermula di bangku simpanan. Tan Cheng Ho mempertaruhkan Ubaidullah Shamsul, Haris Haikal, Adam Afkar dan juga Daniel Ting di bahagian pertahanan. Di Vietnam terlebih dahulu beri tekanan menerusi Williams Min Huang yang mengancam seawal minit ketiga dan ke-9. Namun Syian Hazmi berjaya nafikan percubaan pemain itu untuk pastikan gawang Malaysia tidak dibolosi. Harimau Malaya kemudian mula cipta peluang menerusi Bergson Da Silva termasuk lembatan kecang dari luar kotak penalti pada minit ke-35 yang ditepis penjaga gol Vietnam Patrick Lee Giang. Bergson sekali lagi hampir jaringkan gol 3 minit kemudian tapi percubaannya itu turut dinafikan penjaga gol Vietnam. Vietnam pula peroleh sepakan percuma pada minit ke-42 selepas Quentin Cheng menjatuhkan pemain lawan. Namun percubaan Nguyen Hai Long mudah ditangkap Shihan sebelum kedua-dua pasukan tamatkan separuh masa pertama tanpa jaringan. Coach Tan Cheng Ho lakukan pertukaran pada awal babak kedua dengan masukkan Syahmi Safari menggantikan Quentin sebelum membawa masuk Terni dan Syahir Basyah bagi menggantikan Bergson serta Xiao Hong Wan. Pertukaran itu buahkan hasil apabila Tiani meredak dari luar kotak penalti pada minit ke-61 untuk letakkan Malaysia di hadapan dengan 1-0 hanya 2 minit selepas dimasukkan. Vietnam hampir samakan kedudukan pada minit ke-74 apabila pengadil Ko Hyung Ji menghadiahkan sepakan penalti selepas Lee Van Do dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun keputusan itu dibatalkan selepas semakan video bantuan pengadil ataupun VAR. Malaysia kemudian terus bertahan daripada tekanan Vietnam hinggalah whistle penamat. Jadi, kemenangan ini tamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk tewaskan Vietnam dengan kemenangan terakhir direkodkan pada tahun 2014 ketika saingan Piala AFF di bawah kendalian Datuk Dollah Saleh. Malaysia juga pernah tewaskan Vietnam 4-0 dalam kelayakan Piala Asia 2027 pada Jun tahun lalu. Namun keputusan itu dibatalkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang berikan kemenangan 3-0 kepada Vietnam susulan isu pemalsuan dokumen 7 pemain Harimau Malaya. Jadi alhamdulillah Harimau Malaya berjaya tamatkan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 di tempat ketiga selepas tewaskan Vietnam 1-0 sekaligus menutup saingan Piala ASEAN FIFA 2026 tanpa kalah dan tanpa bolos.

0: Okey, 6.36 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dan sekarang ini tiba masanya dan ketikanya untuk kami kongsikan Al-Kisah.
3: Al-Kisah.
2: Wanita bertuah dapat pengasuh yang baik hati, charge RM350, kekal sejak dari 3 tahun yang lalu. Siap pulangkan duit kalau tak hantar anak. Itulah cakap, man. Rezeki ni bukan datang daripada duit je. Ada keluarga yang sihat pun satu rezeki. Ada orang kawan yang baik hati pun satu rezeki. Dan ada pengasuh yang baik pun juga adalah merupakan satu nikmat dan rezeki yang dipinjamkan oleh Allah SWT juga, okay? Ibu bapa pastinya legalah bila mendapat pengasuh yang jaga anak dengan baik. Apatah lagi jika hubungan terjalin mesra sehingga dianggap seperti keluarga sendiri. Sebab pengasuh anak ni, dia bukannya samborono je boleh cari, Wan, kan? Dia kena cari yang betul-betul. Sebab tambah pula dengan zaman sekarang ni, kes dera kat mana-mana, kan? Dan begitulah yang dirasai oleh seorang wanita apabila pengasuh anaknya bukan sahaja memahami keadaan dirinya, malah bertimbang rasa dalam soal bayaran penjagaan. Berkongsi pengalaman menarik itu, ini ada seorang wanita, dia hantar anak kepada pengasuh berkenaan sejak bayi sampailah sekarang ni, dah hampir 3 tahun dah bayi tu. Okay. Sepanjang tempoh tersebut, caj penjagaan kekal dari RM350 sebulan. Malah pengasuh tu hanya jaga anaknya, tak mahu menerima bayi lain lah. So memang fokus kepada seorang cucu je gitu.
0: Memang ada ternampak post ni di media sosial. Kata wanita itu, dari bayi dia hantar dekat pengasuh itu, sebulan ambil 300.5 sampai sekarang dekat 3 tahun. Dari dulu hanya mengasuh anak beliau seorang saja dan tak mau ambil bayi lain. Dan ceritanya lagi, kebaikan pengasuh itu buatkan dia tetap bayar harga penuh meskipun hanya hantar selama 2 minggu sebulan. Jadi susulan tu, dia berasa tersentuh hati dan sayu dengan sikap pengasuh berkenaan apabila dapati sebahagian wang yang diberikan dipulangkan semula.
2: Allah, dah lah 350 je. Kalau tak hantar anak, dia pulangkan balik. Allah. Ada lagi tak nenek ni nak jaga anak saya pula? Baik betul. Dan tambahnya lagi, pengasuh tersebut juga berbeza dengan individu lain sebab turut mengurangkan bayaran sekiranya ambil cuti selama seminggu. Jarang saya dengar cerita macam ni.
0: Betul.
2: Dan antaranya mengundang pelbagai reaksi netizen dengan rata-ratanya pujilah kebaikan pengasuh terbabit yang ikhlas jaga dan bukan hanya mahukan pendapatan, hanya mahukan duit semata-mata. Tapi nak berkongsi kasih sayang yang ada tu.
0: Ya, dan tak kurang juga ada yang cadangkan supaya wanita itu berikan cendera hati kepada warga emas yang jadi pengasuh tu sebagai tanda penghargaan.
2: Jadi katanya belikanlah makanan ke, barang dapur ke, boleh bagi juga pada anak awak nanti. Besar rahmat dapat pengasuh macam ni. Bukan senang nak jumpa orang baik. Kalau pengasuh baik macam ni, raya nanti bagilah bonus. Duit raya tu bagi lebih daripada RM350 tu. Itulah antara komen-komen daripada netizen. Jadi alhamdulillah, kita doakan kepada pengasuh, nenek pengasuh ni, semoga dipanjangkan usia, dilimpahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Ini aku berkongsi kasih sayang dengan cucu, kan. Walaupun mungkin cucu tak duduk dengan dia, jadi dia berkongsi kasih sayang lah dengan orang yang hantar anak dia untuk dia mengasuh tu.
0: Alhamdulillah, dia pun kira rezeki juga. Pengasuh yang baik ni bukan senang.
2: Alright, jadi itu dia cerita Al-Kisah. Selepas ini, rancangan refleksi menanti anda di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya. Dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit, terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, Aiza Amdan baru saja berlalu dengan Jangan Menangis. Membawa kita sekarang ini menghampiri 6.2 minit pagi dan pun di hujung jam yang pertama untuk teh tarik kopi.
1: Dan selepas ini kita akan masuk dalam jam yang kedua pula. Iaitu seperti yang kita sedia maklum, TTKO ini akan temankan anda selama 4 jam bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi. Dan selepas ini juga jangan lupa kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi.
0: Okey, dan juga disusuli dengan hari ini dalam sejarah, dan juga selepas itu kita ada bio artis dan juga Semantu Sen di jam yang kedua. Dari dalam pada itu nak kongsi dengan anda, keadaan jerbu di Malaysia dijangka insya-Allah bertambah baik apabila negara masuki tempoh peralihan monsun sebelum disusuli monsun timur laut bermula November ini. Jadi Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Saidun berkata, perubahan corak monsun termasuk peningkatan hujan dan juga perubahan arah angin dijangka bantu kurangkan keadaan jerbu. Jadi diharapkan apabila beralih yang monsun bermula, episod jerbu akan berkurang, kemudian disusuli monsun timur laut yang lazimnya bawa lebih banyak hujan, dan juga diharapkan agar arah angin berubah kerana perkara itu turut beri kesan kepada keadaan jerbu yang melanda negara.
1: Alright, okay. Jadi kita doakan supaya jerbu ini ataupun langit di negara Malaysia, di negeri Selangor khususnya, akan lekas pulih supaya ianya tak memudaratkanlah masyarakat di negeri Selangor dan juga masyarakat negara Malaysia ni kan. Ada yang jadi tak sihat, ada yang dikejarkan ke hospital sebab sesak nafas, ada yang mula sakit-sakit tekak, demam, untuk dengan cuaca, keadaan cuaca ataupun udara yang tak sihat ini. Jadi kita doakan juga anda lekas sembuh, sentiasa dilindungi. Kepada tuan-tuan dan perempuan juga yang terpaksa untuk menjalani aktiviti di luar tu, tolong berhati-hati, jaga diri, buat persiapan rapi, pakai pelitup muka.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan yang mana diuji dengan dugaan kesihatan cepat sembuh, dipermudahkan segala urusan. Okey, selepas ini utama 7 pagi, hari ini dalam sejarah, dan juga masuki jam yang kedua, teh tarik kopi.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM yang pertama dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya Duke, arah utara. Trafik didapati perlahan dari bandar dalam ke Plaza Tol Sentubasa. Seterusnya di Lebuh Raya Max, arah utara dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Aliran trafik juga meningkat di Lebuh Raya Penyuraian Trafik Kajang Sit, arah barat dari Tan Meng Jaya ke Demais. Begitu juga di LDP dari arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Pusat Bandar Puchong ke IOI Mall Puchong, Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan Pencala ke TTDI. Dan akhir sekali di Lebuh Raya NPE dari arah timur, trafik sesak dari Pantai Dalam ke Bangsa, arah barat Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam, Sunway Pyramid ke Subang. Sila rancang perjalanan anda, sentiasa fokus pada pemanduan dan pastikan anda mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, itu dia SPDC Baru Saja Berlalu dengan hentian ini membawa kita sekarang ini 7.23 menghampiri 7.24 minit pagi. Kita dah pun masuk jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kalau anda singgah di hentian mana-mana tu, tolong berhati-hati. Kalau nak turun pergi makan dekat R&R atau sebagainya, pastikan kereta dah pun dikunci kan. Lagu tadi hentian SPDC, kita ingatkan juga kepada anda yang sedang memandu, nak menuju ke utara, nak menuju ke selatan, kami doakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sekarang ini kita nak kongsikan tentang seorang penyanyi dan juga pelakon, anak kelahiran negeri Kedah, tak lain tak bukan Janani.
3: Bio Artist.
2: Dalam bio arti di mana pelakon Janani akhirnya dah berjaya menamatkan pengajian dalam jurusan Master of Art in Filmmaking di United Kingdom dengan keputusan cemerlang.
4: Kamu gatal bukankah kau sudah berpunya?
2: Okey, Jannah atau Nurul Jannah Munir yang berusia 31 tahun, kata beliau kejayaan itu jadi penutup kepada segala penat lelah sepanjang setahun menuntut ilmu di luar negara. Dah pun berjaya menamatkan pembelajaran di sana ataupun di UK dengan keputusan cemerlang. Jadi sekarang ni dah habis belajar dan akan pulang ke Malaysia, namun akan kembali ke UK nanti untuk majlis graduasi.
0: Dan beliau berkata, alhamdulillah penat lelah berbaloi dan tak jangka sebenarnya, tapi rezeki Allah izinkan perkara ini, iaitu keputusan cemerlang terjadi. Okay? Dan dalam pada itu, Jannah beritahu sepanjang berada di UK, dia sengaja tak kongsi secara terbuka mengenai pengajiannya kerana bimbang terkena penyakit ain. Jadi bila dah dapat keputusan barulah dikongsikan. Dan walaupun beliau selalu buat vlog kehidupan di sana, tapi tak buat video tunjuk pergi belajar. Dia mengambil pengadukatan untuk tidak kongsi secara terbuka kerana terlalu inginkan kejayaan dalam pengajian itu. Okey. Jadi sementara itu kejayaan itu terus suntik semangat buat Jannah untuk teruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, dan katanya dah mula mencari peluang untuk sambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah atau PhD.
2: Okey, dan lepas dapat keputusan, terus cari dekat mana nak sambung PhD. Tak tahulah, mungkin kat Malaysia ataupun kalau ada rezeki lebih boleh sambung dekat luar negara lagi. Dan pada September lalu, Jannah berkongsi keterujaannya memulakan kehidupan baru di kota London bersama dengan suaminya, Denis Chessman. Jannah juga bagaimana pun tidak berkongsi secara terperinci mengenai penghijrahannya tu. Yang mana tertanya-tanya kenapa Jannah ni dari duk Kedah ataupun duk di sekitar Lembah Kelang ini nak berpindah kepada di London pula. Ada yang cakap, oh, dia ikut suami dia lah tu. Suami dia kan orang putih kan. Tapi sebenarnya Jannah pergi untuk menamatkan pengajiannya dalam jurusan Master of Arts in Filmmaking. Jadi kita doakan, kita ucapkan tahniah kepada Jannah ni dan juga husband. Semoga urusan nak melanjutkan pengajian di peringkat PhD tu akan berjalan dengan lancar dan akan tercapailah impiannya, insyaAllah. Okay?
0: Amin ya rabbal alamin. Okay. Dan selepas ini macam biasa 7.35 pagi kita ada Sembang Tu Sen. Gekam Rekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 7.35 minit pagi waktu ini, seperti yang janjikan, kita nak memasuki segmen
0: Sembang to Set.
1: Okey, kadang-kadang kan dalam hidup ni kita jumpa dengan ramai orang, ada yang datang dalam hidup kita tu sekejap, ada yang tinggal lama, dan ada juga yang akhirnya jadi sebahagian daripada cerita hidup kita.
2: Okey.
1: Tapi antara ramai-ramai tu pasti akan ada seorang sahabat yang kehadirannya begitu bermakna. Sahabat yang pernah dengar cerita kita, tak kira kita gembira ke, yang tahu air mata kita ketika kita sedih, yang tetap ada walaupun kita sendiri rasa nak mengalah dengan hidup ni.
2: Okey, kita nak cerita pasal benda ni pun sebab pendengar-pendengar kita pun sudah maklum bahawa kita di Selangor FM ini agak hiba pada hari ini. Di semalam kita menerima perkabaran kehilangan seorang lagi sahabat seperjuangan kita di Selangor FM. Juga dalam segmen Teh Tarik Kopi O ni, beliau juga merupakan pelopor untuk menjayakan segmen Teh Tarik Kopi O. Partner saya pada awal Teh Tarik Kopi O ni diwujudkan pada tahun yang lalu. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Irene telah pun pergi meninggalkan kita semua buat selama-lamanya semalam. Menghembuskan nafas yang terakhir pada 2.30 minit pagi. Dan semalam Alhamdulillah telah disempurnakan proses pengebumian pada petang semalam. Ramai kawan-kawan yang datang memberikan penghormatan terakhir, termasuk juga pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor, sahabat-sahabat di Selangor FM, sahabat-sahabat dari RTM juga turut berada di tanah perkuburan di Batu Lima di Jalan Kuching semalam. Jadi itulah ceritanya tentang seorang sahabat, kehilangan seorang sahabat, kehilangan seorang kakak bagi saya lah. Pengenalan selama 7 tahun berjuang bersama. Selepas kita sedia maklum, beliau bercuti selama 1 tahun.
1: Betul.
2: Jadi bila saya memikirkan apa yang beliau carikan selama 1 tahun tu, sebenarnya dah terjawab semalam apabila saya fikir. Oh, 1 tahun tu adalah mungkin mungkin hikmahnya adalah arwah ajar kita untuk membiasakan diri apabila dia tak ada. Dan beliau kembali selama
1: tak sampai sebulan
2: kembali bertugas semula kalau ikut kan, iaitu pada 9 September yang lalu sehingga 5 Oktober saja. Sekembalinya arwah ke Selangor FM, saya rasa bukanlah untuk berkhidmat semula, tapi adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan
1: dan juga berkongsi sedikit sebanyak memori akhir, memori orang kata memori akhir sebelum dia pergi tinggalkan kita semua.
2: Kali terakhir saya TTKO senior, awak base yang kedua. TTKO orang cakap ke udara adalah pada hari Selasa yang lalu apabila awak pergi berkursus tu. Jadi itulah momen terakhirnya pendengar-pendengar mendengarkan Teh Tarik Kopi O Apis dan juga Ain bagi kali yang terakhir pada minggu yang lalu. Jadi itulah ceritanya, keadaannya, suasananya, perasaannya masih lagi rasa kehilangan.
1: Betul.
2: Dan hari ini juga dalam Sembang to Send ni mungkin kita nak cerita tentang sahabat. Satu ayat kepada sahabat yang sangat bermakna kepada anda. Apa yang anda cuba nak ungkapkan? Tak kisahlah sahabat itu telah pun pergi meninggalkan kita ataupun masih ada bersama dengan kita. Anda boleh komen bersama dengan kami di Selangor FM di taliannya 019-330-4425 ataupun anda juga boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
1: Jadi mungkin bukan hanya, mungkin cuma terima kasih kerana sentiasa ada, atau mungkin juga ada ayat yang selama ni mungkin tersimpan dalam hati tapi belum pernah kita luah.
2: Baik, boleh?
1: Boleh.
2: Hubungi kami dalam Sembang to Send di Selangor FM.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, info trafik di Selangor FM. Kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya. Dari arah barat, sesak di Salak Jaya ke pusat bandar. Begitu juga di Grand Saga. Dari arah barat, Tun Hussein On ke Batu Sembilan Ceras, Taman Santex ke Taman Connaught. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas, arah timur di Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur keluar persimpangan kewajipan. Dari arah barat, Plaza Tol Sunway ke Subang Jaya. Aliran trafik kini meningkat di Lebuh Raya Elit dari arah utara, Bandar Sarjana Putra ke Putra Height dan akhir sekali di Plus E2 dari arah utara selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar, juga sesak di Putra Mahkota Southville ke Southville City. Pastikan kendaraan anda dalam jarak yang selamat dan jangan lupa untuk memberi isyarat sebelum menukar lorong.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Gan dengan Wiz Khalifa dan juga Charlie Puth dengan See You Again. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali mereka yang telah pergi satu hari nanti bila tiba pula giliran kita. Okey? Dan sekarang ini masa untuk
1: Sembang Tu Sen.
2: Baik, topi Sembang Tu Sen kita hari ini, apa yang anda nak berikan ataupun satu ayat kepada sahabat yang sangat bermakna kepada anda, ucapan ataupun anda nak kongsikan pengalaman anda, apa yang anda belajar daripada mereka, tak kisahlah sahabat anda yang masih lagi ada, mm-hmm. ataupun yang telah pun pergi meninggalkan kita semua. Okay? Contohnya macam Azman dari Shah Alam ni, okay. katanya nak ucapkan terima kasih sebab pernah sama-sama susah dengan saya, mm-hmm. kalau bukan kerana awak, bukan saya, mungkin saya dah lama mengalah. Sampai hari ini saya masih ingat ayat kita, ayat awak, kita buat sama-sama, okey? Itu dia Azman, ucapan kepada sahabat beliau. Dan kita ada pemanggil kita di talian sekarang ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Awan, happy.
2: Ya, Tam, apa khabar, sihat?
3: Alhamdulillah, sihat seadanya.
2: Alright, Tam, mungkin awak nak kongsikan juga satu ayat kepada sahabat yang sangat bermakna kepada awak. Mungkin anda nak kongsikan siapa sahabat tu.
3: Okey, pertama sekali saya pun nak ucap takziah juga dekat keluarga Ainrin, DJ Ainrin, yang sememangnya saya sempat dengar masa Hafiz bersama dengan dia hari Selasa hari tu.
2: Betul.
3: Saya sempat dengar walaupun saya tak call, tapi saya sempat dengar. Waktu tu memang dia ceria.
2: Yeah.
3: Saya dapat info tentang kematian dia daripada radio sebelah, radio RTM juga. Semalam. Cuma saya tadi agak terlewat dengar. Saya tak tahu apa punca kematiannya.
2: Yeah. Kami di Selangor FM pada segmen Tertarik Kopi O agak terkedu. Nak berkongsikan tentang berita tersebut, kerana masih lagi belajar untuk menerima hakikat sebenarnya.
0: Betul.
2: Jadi disebabkan itu saya dan juga Awan tak menceritakan tentang info tersebut.
3: Dan untuk pengetahuan Hafiz, DJ Awan dengan semua pendengar, sebelum ni beberapa minggu lepas lah kan, Rin pernah tanya satu Rin pernah tanya satu soalan ni dekat saya. Sekarang dah bertukar antara Hafiz dengan DJ Awan, di mana Ain? Mungkin di situ kita pun tak tahu nak jawab. Oh tak, mungkin ada di belakang tabir kot. Itu je yang saya boleh taksikan dia. Dan saya terkejut jugalah bila pada mula saya dapat info dari kawan saya, dia kata saya sangkakan keluarga dia Hafiz Jawan. Rupanya dia sendiri ya semua Azia. Ya Allah.
2: Betul. Mungkin memang
3: kita pernah orang kata lalui seronok sama-sama. Sedangkan saya tak tahu, saya hanya kenal dia di radio. Macam mana saya kenal Hafiz, macam mana saya kenal Jawan. Tapi kenapa pemergian dia tu saya terasa sangat. Macam tu saya sendiri pun tak tahu.
2: Kan? Saya sendiri pun saya tak boleh, tak tahu nak cakap macam mana apa yang kita rasa kehilangan tu kan. Walaupun sebenarnya dah setahun saya tak bersama dengan dia. Lebih kurang berapa bulan dah saya bersama dengan Awan, dah berapa? Almost 5 bulan lebih.
0: Betul-betul.
2: Sebelum tu saya bersama dengan Ayik kan. Tapi masih lagi rasa macam, wish, macam mana eh? Dia macam masih lagi belajar untuk menerima lah. Okay? Jadi terima kasih juga Tam untuk berkongsikan. Mungkin ada ayat yang awak nak berikan kepada sahabat awak yang cukup bermakna.
3: Okay, sahabat saya ada dua orang.
2: Okay.
3: Yang paling saya belajar, saya nak ucap terima kasih kerana mengajar saya

0: bukti keikhlasan dalam hidup.
1: Okey. Ikhlas maksudnya macam mana, Rin? Maksudnya macam mana, Tam?
0: Daripada dalam segi apa? Kita buat sesuatu, tak kira lah. Macam kita nak bantu orang ke, kita nak niat di hati kita. Walaupun niat dalam bantuan yang kecil, tapi bila kita ikhlas, keseronokan tu akan datang. Biarlah orang nak kecam kita ke, cemuh kita ke, yang penting Tuhan ada dengan kita. Dia banyak, dia orang banyak ajar saya tentang keikhlasan dalam kehidupan tu. Tak apa pun keadaan, kita kena ikhlas. Biar Tuhan je yang nilai.
1: Buat bukan sebab manusia lah. Buat sebab kita memang nak buat.
0: Betul.
1: Okay.
0: Bila dalam keadaan kita nak buat, kita memang akan dikecam. Itu tak kena, ini tak kena.
1: Menunjuk-nunjuk lah, kata macam bagus lah kan. Selalu kita akan dengar macam tu.
0: Kan. Satu, bila dua sahabat saya ni dah tak ada, baru kita sedar apa makna ikhlas, apa makna keseronok, apa makna seronok, apa makna enjoy. Macam tu habis dengan DJ Awan.
1: Alright.
0: Ucapan terima kasih juga dekat Ainrin juga. Dia pun banyak mengajar kita tentang ikhlas tu macam mana. Dengan macam tu juga dengan Hafiz. Hafiz pun daripada saya bersama daripada tahun 2020. Berapa? 2022, 2023. Masa tu pernah dengan Yuyuy, pernah dengan Jit, pernah dengan
1: Saf.
0: Dan keselesaan, saya sangat selesa dengan Hafiz dan semua DJ-DJ di Selangor FM.
1: Okay, Tam, terima kasih Tam kerana awak sentiasa bersama dengan Selangor FM. Kami juga doakan supaya Tam dan keluarga terus bahagia, dan supaya kita harapkan hubungan kita ni, Tam, terus kekal sampai bila-bila, Tam,
2: InsyaAllah.
1: Keep in touch, Tam. Walaupun kita berkawan dalam talian macam gini je, tapi saya rasa awak memang ikhlas untuk berkawan.
0: InsyaAllah.
1: Baik, Tam, jaga diri.
0: Cuma apa yang saya nak sampaikan kat sini, bukan saya cakap disebabkan saya support Selangor FM, bukan. Sebab memang saya nampak usaha korang untuk bagi kami happy. Walaupun sebenarnya korang sendiri pun ada masalah lain. Usaha korang semua tu saya tak jumpa sangat dekat radio-radio lain. Bukan tak ada, tapi tak jumpa sangat. Saya enjoy dengan korang.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih korang Selangor FM.
1: Baik.
0: Dan semua penyampai di situ.
1: Alright. Terima kasih, Tam, untuk ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alright. Jadi itu dia antara perkongsian Tam. Satu ayat kepada sahabat yang sangat bermakna kepada anda. Jadi kita tak sangka Tam nak meluahkan ayat yang bermakna bagi sahabat. Sahabat paling bermakna tu adalah kita di Selangor FM ini, kan. Jadi terima kasihlah juga kepada pendengar-pendengar. Tanpa anda yang mendengarkan kami 18 jam sehari, kami ke udara dari 6 pagi sehingga 12 tengah malam, saya rasa Selangor FM tak ke mana pun. Kan, gitu je. Jadi terima kasih jugalah untuk sokongan daripada anda. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika untuk kita ikuti doa duha, dan kita akan kembali dalam jam yang berikutnya, segmen Teh Tarik Kopi O dalam jam yang ketiga. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.